0: ada rumput laut, yaitu pali, bibit, dengan santan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil, walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil, mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memenuhi wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi baca negara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico. Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
1: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
0: Ya.
1: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
3: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita lanjutkan informasi di pagi ini dengan info seputar MBG atau makanan bergizi gratis pendengar. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Buah lokal Sulbar dinilai perlu diolah untuk program MBG. Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mendorong pemanfaatan buah-buahan lokal dalam program makan bergizi gratis atau MBG dengan cara pengolahan yang lebih kreatif dan tahan lama nih pendengar. Langkah tersebut dinilai penting agar anak-anak semakin mengenal serta mencintai pangan lokal daerah. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Sofiati Sofian, mengatakan selama ini buah lokal sebenarnya cukup melimpah dan memiliki harga terjangkau, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyediaan konsumsi anak. Menurutnya nih pendengar, tantangan terbesar dalam pemanfaatan buah lokal adalah ketersediaan dalam jumlah cukup serta karakteristik buah yang mudah rusak. Kondisi itu membuat sejumlah dapur penyedia makanan anak-anak masih jarang menggunakan buah lokal sebagai menu utama. Ia mencontohkan buah pepaya yang sebenarnya banyak ditemukan di Sulawesi Barat namun belum banyak disiapkan karena daya tahannya relatif singkat nih pendengar. Sopiwati menambahkan pengolahan buah lokal menjadi produk seperti puding, asinan maupun manisan dapat menjadi solusi untuk memperpanjang masa konsumsi sekaligus meningkatkan minat anak-anak terhadap pangan sehat berbasis lokal. Ia berharap inovasi pengolahan pangan lokal dapat terus dikembangkan sehingga mampu mendukung program pemenuhan gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
3: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Polres Lingga salurkan ribuan porsi makan bergizi gratis. Sejak pagi, Buta Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Kemala Bayangkari Kecamatan Lingga sudah sibuk seperti warung sarapan menjelang jam kantor. Bedanya, ribuan porsi makanan yang dimasak kali ini bukan untuk dijual nih pendengar, melainkan dibagikan gratis kepada anak-anak dan masyarakat di Kecamatan Lingga. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dijalankan Polres Lingga kembali mendistribusikan makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Seluruh proses dimulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan makanan, pemeriksaan ahli gizi, hingga pengemasan yang dilakukan sesuai standar keamanan pangan. Tim SPPG YKB Kecamatan Lingga dipimpin Kepala SPPG Ella Angelina bersama ahli gizi Ade Nurjana memastikan setiap menu yang dibagikan memenuhi standar gizi dan layak konsumsi. Distribusi makanan dimulai pukul 7.45 waktu Indonesia Barat dengan sasaran posyandu, PAUD, TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga pondok pesantren di wilayah Kecamatan Lingga. Personel Polsek Daik Lingga juga ikut melakukan pengamanan dan monitoring agar penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran di pendengar. Sebanyak 1.554 penerima manfaat menerima paket makanan berisi nasi putih, telur sambal, tempe goreng, sambal, sayur asam, dan buah apel. Menu itu disiapkan untuk balita, pelajar hingga santri yang tersebar di sejumlah wilayah Kecamatan Lingga. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembentukan generasi sehat dan produktif, sebab anak-anak yang kenyang dan sehat biasanya lebih fokus belajar dibanding sibuk memikirkan jam istirahat berikutnya. Kapolsek Daik Lingga, Ibtu Suhendri, mengatakan program makan bergizi gratis merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia unggul di daerah melalui pengawasan yang ketat mulai dari proses pengolahan hingga distribusi. Setelah proses distribusi selesai, pendengar, tim kembali mengambil ompreng untuk dibersihkan dan digunakan kembali pada penyaluran berikutnya. Langkah itu dilakukan agar program berjalan lebih efektif dan berkelanjutan tanpa menambah tumpukan sampah sekali pakai. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: ikan adalah makanan dianjurkan untuk masuk dalam menu makanan sehari-hari. Apapun jenis ikannya, lemak yang terdapat dalam ikan adalah lemak tak jenuh, mudah dicerna oleh tubuh dengan baik. Mengkonsumsi berbagai jenis ikan beberapa kali dalam seminggu mencukupi kebutuhan gizi untuk diet seimbang, karena ikan menyimpan begitu banyak nutrisi penting di dagingnya, mulai dari protein, omega-3, DHA, magnesium, dan zat besi. Selain itu, kandungan omega-3 dalam ikan lebih tinggi daripada sumber protein hewani lainnya.
1: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging, atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
2: Informasi seputar MBG selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Percepatan program MBG PMK Pegayo Lues perkuat sinergi lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menggelar rapat koordinasi satuan tugas atau satgas percepatan program MBG di Aula Setdakap ya pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor demi mendukung keberhasilan pelaksanaan program MBG di daerah. PLT Sekda Gayo Lues Irwansyah menegaskan Pemda memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Menurutnya program MBG bukan sekedar program bantuan, tetapi merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah agar masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung. Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas, ketepatan sasaran, dan pengawasan bersama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Melalui rapat koordinasi ini, PMK Pegayo Lues berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan optimal serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah tersebut. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur menita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai Bunita.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Faktanya tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.
2: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan masih seputar MBG ini pendengar, informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id ya. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia gelar pembinaan keterampilan penerima MBG. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babu Salam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat, disiplin, serta keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia Betania Eden Tenu menjelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 sejak dapur SPPG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan menu MBG kepada siswa tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu. Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol INF David Anur Hadiansyah yang diwakili Kepala Staf Kodim 0809 Kediri Mayor INF Yuliadi Purnomo dalam sambutannya apresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan dengan tengah tantangan perkembangan zaman. Di tempat yang sama pendengar, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam Siman, Kabupaten Kediri menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut dan berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut sebagai upaya bersama dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di Kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Ya, secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi seputar MBG selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. BPJS Kesehatan Kebumen perkuat perlindungan relawan SPPG. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN terus diperkuat untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk para relawan dan tenaga pendukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Purworejo. Melalui sinergi lintas sektor, BPJS Kesehatan mendorong seluruh relawan SPPG agar terdaftar sebagai peserta JKN demi menjamin keamanan dan kenyamanan mereka dalam bekerja. Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sekaligus Ketua 1 Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Purworejo Ahmad Ajainuddin mengatakan, pemerintah Kabupaten Purworejo mendukung penuh tercapainya cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Menurutnya, beberapa SPPG yang melibatkan banyak tenaga kerja harus diimbangi dengan perlindungan kesehatan yang memadai. Ia menjelaskan aktivitas para relawan SPPG memiliki risiko kesehatan yang cukup tinggi karena harus bekerja sejak dini hari hingga proses distribusi makanan selesai. Kondisi tersebut dinilai memerlukan perlindungan kesehatan yang optimal melalui kepesertaan JKN. Dan mendengar informasi ini sekaligus mengakhiri sesi MBG ya di pagi hari ini. Mendengar, namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini sudah pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan kita sudah merasuki sesi manca ya. Kami akan hadirkan selama kurang lebih 1 jam ke depan lagu-lagu mancanegara ke ruang dengar Anda.

yang juga akan dibarengi dengan informasi-informasi terupdate tentunya ke ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya mendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Upaya penjemputan oleh Kejari Kutai Barat, Ketua Poktan Jaga Laang akui keberatan. Budi Permanto menduga kedatangan aparat Kejaksaan Negeri Kutai Barat atau Kejari Kubar ke kediamannya pada Kamis 21 Mei 2026 berkaitan dengan aksi damai yang sebelumnya dilakukan bersama kelompok Tani Jaga Laang di area sengketa PT Tepian Indah Sukses Mandiri atau TIS. Menurut Budi, upaya tersebut terjadi sehari setelah mediasi terkait persoalan lahan dinyatakan buntu. Ia menilai ada keterkaitan antara aktivitas advokasi yang dilakukannya dengan langkah aparat kejaksaan yang datang ke rumahnya di RT 06 Kampung Ngenyanasa, Kecamatan Parong Tongko. Ia mengaku peristiwa itu terjadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah ketika dirinya hendak keluar rumah. Sejumlah kendaraan tiba dan menghadang di depan kediamannya. Pendengar, Budi menuturkan rombongan tersebut menggunakan sekitar 5 hingga 6 kendaraan. Sejumlah orang yang datang disebut mengenakan atribut kejaksaan dan menanyakan identitas dirinya. Meski demikian, Budi mengaku menolak ikut sebelum penasihat hukum dan awak media hadir di lokasi. Ia kemudian menghubungi kuasa hukum dan wartawan. Selain mengaitkan peristiwa itu dengan aksi kelompok tani, Budi juga menilai langkah yang dilakukan aparat kejaksaan tidak sesuai dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Samarinda nomor 185. Menurutnya, amar putusan tersebut tidak memuat perintah penahanan terhadap dirinya. Budi menegaskan keberatan apabila penjemputan dilakukan secara paksa. Ia menilai proses eksekusi seharusnya dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan bukan melalui upaya penjemputan langsung ke kediamannya. Dalam keterangannya, pendengar, Budi juga menyinggung perkara pidana yang dihadapinya berkaitan dengan sengketa lahan yang sebelumnya telah diputus melalui jalur perdata. Ia menilai terdapat pertentangan hukum karena objek perkara yang dipersoalkan sama. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.

Informasi selanjutnya masih terkait upaya penyebutan oleh Kejari Kubar tadi ya pendengar. Ketua Poktan Jagalang mengakui keberatan tadi, dan beliau ya Budi turut mengaku keberatan atas cara penyebutan yang dilakukan di depan keluarga dan warga sekitar. Menurutnya situasi tersebut membuat dirinya merasa dipermalukan. Ia mengatakan suasana mulai berubah setelah penasihat hukum dan awak media tiba di lokasi. Tak lama kemudian rombongan dari pihak kejaksaan meninggalkan tempat. Atas kejadian tersebut pendengar, Budi berencana melaporkan persoalan itu ke Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung untuk meminta evaluasi terhadap tindakan aparat yang dinilainya tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kubar, Angga Wardana, membantah adanya upaya eksekusi paksa terhadap Budi Permanto. Ia menegaskan pihak kejaksaan hanya menjalankan proses sesuai aturan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Polres Mahulu kawal ketat distribusi logistik pemilihan petinggi serentak. Pendistribusian logistik pemilihan petinggi serentak di Kabupaten Mahakamulu dijadwalkan mulai dilakukan pada Sabtu dan Minggu mendatang. Proses distribusi logistik tersebut akan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian guna memastikan seluruh perlengkapan pemungutan suara tiba dengan aman di setiap kampung. Logistik yang akan didistribusikan meliputi kotak suara, surat suara hingga perlengkapan pendukung lainnya yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan petinggi kampung di 24 kampung di Mahakamulu pendengar. Wakapolres Mahakamulu Kompol Joko Purwanto mengatakan pihaknya mulai melakukan pengawalan distribusi logistik sejak Sabtu dengan melibatkan personil kepolisian yang telah disiagakan sebelumnya. Pengawalan dilakukan sejak pergeseran kotak suara hingga kembali ke panitia pemilihan tingkat kabupaten. Ia menjelaskan setiap tempat pemungutan suara nantinya akan mendapat pengamanan melekat dari aparat kepolisian dan petugas perlindungan masyarakat atau Linmas guna menjaga keamanan selama tahapan pemungutan suara berlangsung. Selain personil kepolisian, pengamanan di tingkat TPS juga akan dibantu oleh Linmas setempat yang telah dikoordinasikan bersama pemerintah kampung dan panitia pemilihan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi tingkat kampung tersebut. Pengiriman logistik dilakukan secara bertahap menuju kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi tempat pemungutan suara mengingat kondisi geografis Mahakamulu yang sebagian wilayahnya sulit dijangkau, pengamanan dan pengawasan distribusi menjadi perhatian khusus aparat kepolisian. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini apa enggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.
1: Bagi baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Solidaritas penanganan banjir jadi fokus Pemkab Mahulu. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu menekankan pentingnya solidaritas dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam penanganan bencana banjir di wilayah Mahakamulu. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Mahakamulu Suhuk saat memimpin apel gladi siaga bencana banjir dan gelar pasukan serta pengecekan peralatan di alun-alun Ujung Pilang pada Kamis 21 Mei 2026. Dikutip dari PPID Mahakamulu, kesiapsiagaan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun BPBD, tetapi membutuhkan keterlibatan bersama dari seluruh masyarakat dan unsur terkait. Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi kepada petugas, relawan, TNI Polri, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam penanganan banjir di sejumlah wilayah terdampak. Kegiatan gladi siaga kemudian dilanjutkan dengan simulasi penanganan banjir terpadu yang melibatkan berbagai unsur penanggulangan bencana serta pengecekan kesiapan peralatan darurat. Apel tersebut turut dihadiri para camat dan petinggi sekabupaten Mahakamulu, narasumber dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur dan BPBD Kota Samarinda, relawan kemanusiaan serta berbagai organisasi terkait penanggulangan bencana di Mahakamulu. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Peace Now dengan program siar berikutnya.
1: Bagi baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kembali kami hadirkan informasi di Sendawar siang ini ke ruang dengar Anda, dan juga akan diiringi dengan lagu-lagu pop Indonesia ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan ke ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Peringatan Harkitnas tekankan persatuan dan kedaulatan bangsa. Wakil Bupati Mangkamulu Suhuk memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di lapangan Cor Ujo Bilang pada Rabu 20 Mei 2026 mendengar. Dikutip dari PPID Mangkamulu, Suhuk membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Fida Hafid di hadapan unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar, dan berbagai elemen masyarakat. Dalam pidato tersebut disampaikan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum mengenang lahirnya semangat persatuan bangsa sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Semangat kebangkitan nasional kini disebut tidak hanya dimaknai melalui perjuangan fisik, tetapi juga melalui pendidikan, teknologi, dan persatuan masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 yakni Bangkit Bersama Demi Kedaulatan Nasional dinilai mencerminkan pentingnya gotong royong dan kemandirian bangsa dalam menjaga stabilitas nasional. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 berlangsung khidmat dan menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan serta persatuan masyarakat di Kabupaten Mahakamulu. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Lah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis-wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Belum ada.
2: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
3: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ajo, ini sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
6: Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. DJKI rekomendasikan penutupan ribuan situs bajakan digital. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum merekomendasikan penutupan 1004 situs bajakan sepanjang 2025 hingga 17 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta dan menekan maraknya pelanggaran kekayaan intelektual di ruang digital. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menegaskan penutupan situs bajakan melindungi karya kreatif dan investasi pelaku industri nasional. Menurut Hermansyah, langkah tersebut menunjukkan kehadiran negara menjaga ekosistem digital sehat sekaligus melindungi hak kekayaan intelektual. Hermansyah menyebut pihaknya telah merekomendasikan penutupan 885 situs bajakan sepanjang 2025 untuk melindungi industri kreatif nasional. Permohonan penutupan berasal dari pemegang hak industri film, media penerbitan hingga layanan streaming digital nasional. Ia menilai meningkatnya permohonan menunjukkan kepercayaan pemegang hak terhadap penegakan hukum kekayaan intelektual nasional. Menurut Hermansyah, perlindungan kekayaan intelektual harus dibarengi penegakan hukum cepat dan adaptif menghadapi perkembangan teknologi digital. Direktur Penegakan Hukum DJKI Ari Ardian Rishadi menyebut laporan pelanggaran diverifikasi sebelum rekomendasi penutupan situs diterbitkan pendengar. Menurut Ari, proses tersebut mencakup verifikasi administrasi dan analisis substansi terhadap dugaan pelanggaran kekayaan intelektual digital. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.
1: Aduh, tegas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasihan cuma ding begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tu cepat doi.
2: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking apa hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking apa hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat apa kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Kemen PPPA perkuat sinergi nasional cegah radikalisme anak dan perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA memperkuat sinergi lintas sektor melindungi perempuan dan anak dari ekstremisme kekerasan. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, aparat, sekolah, keluarga, serta masyarakat guna memperkuat pencegahan terorisme nasional. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu menyebut perempuan dan anak rentan terpapar ideologi radikal melalui ruang digital. Menurutnya perkembangan media informasi yang semakin masif meningkatkan resiko penyebaran paham kekerasan terhadap generasi muda nasional. Titi menilai penguatan sistem perlindungan korban harus dilakukan menyeluruh mulai pencegahan hingga reintegrasi sosial nasional. Pemerintah juga mempercepat pembentukan UPTD PPA, penyediaan rumah aman, serta peningkatan kapasitas sumber daya daerah. Karena itu pendengar, Kementerian PPPA memperkuat langkah pencegahan ekstremisme melalui penguatan peran keluarga dalam pengasuhan ramah anak nasional. Keluarga didorong menanamkan nilai toleransi dan perdamaian guna membentengi anak dari paparan paham radikal sejak dini. Selain itu pendengar, Titi menjelaskan upaya perlindungan perempuan dan anak diperkuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RANPE. Kementerian PPPA mengajak masyarakat melaporkan kasus ekstremisme kekerasan melalui hotline Sapa 129 dan layanan WhatsApp resmi pemerintah. Dan pendengar, setelah ini tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya.

habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potiga Rari, terus mengudara untuk

Monica Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Siwa. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.

0: Liga sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Reaksi Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Toko Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah. El Tricolor.
1: Waduh, jasem.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik.

saya sih mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari olahraga tenis. Tenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Floraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club Le Chemin malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2020.

Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepatkan 3 paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok. Sementara

0: Prosesi kualifikasi, Boris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
1: Very good result actually.
2: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.

0: Kepulauan Air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno.

0: 25/2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Teidato dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yachida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
1: What you can see is that two teams play together against each other with
0: sejak awal kompetisi, yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
2: Terima kasih, tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan, jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
0: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin hasil dari 14 kemenangan,

resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur

0: catur di Indonesia.
1: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti nggak secepat ini untuk catur Indonesia.

disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar siang ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Imbas wabah PMK, harga sapi meroket namun stok menipis. Kenaikan harga hewan kurban di pasar ternak Kabupaten Banyumas menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini dipastikan bukan tanpa alasan, pendengar. Berkurangnya stok sapi siap potong di tingkat peternak akibat hantaman penyakit menular nilai menjadi biang keladi utama yang memaksa grafik harga jual hewan kurban hidup tersebut meroket naik. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Muhammad Arif Hidayat mengungkapkan bahwa penyusutan ketersediaan stok ini berakar dari merebaknya kembali kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Beberapa bulan waktu lalu, pendengar, banyak populasi sapi berukuran besar yang semula diproyeksikan untuk komoditas Idul Adha justru tumbang sebelum waktunya. Lebih lanjut, fenomena kelangkaan stok ini diperparah oleh cuaca ekstrim dan tingginya curah hujan yang menurunkan imunitas ternak sehingga memicu virus PMK kembali bergejolak. Kondisi pelik tersebut memaksa para peternak melakukan penyembelihan dini pada sapi yang sakit yang pada akhirnya memangkas kuota hewan siap kurban di pasaran. Guna mengantisipasi dampak yang lebih meluas ke kandang-kandang penampungan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan Banyumas gencar melakukan langkah mitigasi medis, langkah pengawasan lalu lintas ternak, pengetatan pemeriksaan bagi sapi yang didatangkan dari luar daerah, hingga program keliling pengobatan darurat berdurasi 3-7 hari terus digulirkan secara rutin oleh petugas di lapangan demi memutus rantai penularan virus PMK dan penyakit kulit LSD. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
2: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
1: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.

Oke, baik pendengar, informasi selanjutnya di Sendawar Siang ini masih kita kutip dari rri.co.id ya. Kementerian Kesehatan bergerak cepat antisipasi ancaman virus Ebola. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut pemerintah langsung meningkatkan kewaspadaan setelah menerima informasi awal mengenai penyebaran virus Ebola. Ia mengatakan langkah mitigasi dilakukan sebelum Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan status PHIC terhadap penyebaran Ebola tersebut. Dante mengatakan informasi mengenai Ebola diterima melalui surat elektronik dan pesan singkat dari kolega kesehatan di Kenya. Ia menyebut informasi tersebut langsung diteruskan kepada Andi Saguni untuk segera ditindaklanjuti seluruh jajaran kesehatan nasional. Menurut Dante, Andi Saguni langsung menggelar pertemuan bersama seluruh Kepala Balai Karantinaan Kesehatan atau BKK dari berbagai wilayah Indonesia. Ia mengatakan surat edaran kewaspadaan virus Ebola juga langsung diterbitkan pada hari yang sama tersebut. Dante meregaskan pemerintah terus melakukan screening dan karantina untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya virus Ebola ke Indonesia. Ia memastikan kemampuan Diagnosis Indonesia sudah mumpuni meskipun hingga sekarang belum ditemukan kasus Ebola di dalam negeri. Penyakit virus Ebola sendiri atau Ebola virus disease atau EVD merupakan penyakit pada manusia yang disebabkan infeksi virus Ebola. Penyakit ini pertama kali ditemukan di kawasan Afrika Tengah dan kini sempat mewabah di sejumlah negara Afrika seperti Uganda, Sierra Leone, dan Kongo. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
2: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Pagi baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan akhirnya pendengar, sampai juga kita di program Siaragam Etnis Banjar edisi hari ini ya, Sabtu 23 Mei 2026. Dan seperti biasa pendengar di Ragam Etnis Banjar, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3933.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ragam Etnis Banjar pada siang hari ini ya. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung, kita hadirkan terlebih dahulu dua buah lagu ke ruang dengar Anda ya. Ada Purun Pian ya, Olds Kuyang, selamat mendengarkan.

0: multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
3: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Purun Pian dan juga Kuyang ya. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812505239.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938. Oke baik, sudah ada Bang Getak ya di Royek yang bergabung. Oke sayang sekali terputus nih pendengar, ditunggu gabungannya kembali untuk Bang Getak ya di 08125052 3938.

0: Oke, baik, sudah ada Bang Wasuni yang bergabung mendengar. Langsung saja kita sambungkan ya. Halo, selamat siang, ragam etnis. Halo, selamat siang, ragam etnis.
1: Selamat siang, mendung.
0: Iya, gimana kabarnya di siang hari ini? Cuacanya gimana nih?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Cuaca aman kah di situ, Bang Wasu?
1: Mendung
0: kah? Mau request lagu apa nih?
1: Air Pak naik lagi.
0: Air naik lagi.
1: Maka sudah surut kemarin, hari ini naik lagi.
0: Nah itu sudah. Semoga cepat surut ya airnya Bang Wasu ya. Mau request lagu apa nih Bang Wasu?
1: Apa minta putar, kalau belum diputar Handak Kawin. Handak Babi Ini.
0: Handak Babi Ini ada tuh lagunya. Sapa salamnya silahkan.
1: Sapa salam untuk semuanya aja, dari A sampai Z, dari Z ke A tanpa kecuali. Semoga sehat semua.
0: Amin.
1: Ayo, kalau pulang berarti selamat siang.
0: Oke, siap. Selamat siang kembali untuk Bang Wasu ya. Cuacanya mendung tuh, airnya naik lagi. Informasi dari Bang Wasu ya. Minta diputerin lagu yang judulnya Handak Babi Ini. Itu dicarikan lagunya tuh Bang Wasu.

Masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ragam Etnis Banjar pada siang hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3933.

Dan masih kami tunggu nih pendengar untuk gabungannya di Raga Manis Banjar pada siang hari ini ya. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada requestan dari Bang Wasun ya, Handak Babini Balu. Selamat mendengarkan.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen rauge talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Kumaha damang?
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan itu dia tadi ya, dua buah lagu yang sudah kami edarkan ke ruang dengar Anda. Ada Handah Kebabi Nih Balu tuh, requestannya Bang Wasu, dan juga Gadis Manis Kalimantan dari Syahriadi. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13 menit ke 30 ya waktu Indonesia Tengah, dan itu artinya masih ada sekitar 30 menit ke depan ragam etnis Banjar dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga ragam etnis Banjar pada siang hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda, namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Budi, aku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk,
3: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: 00, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
3: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
2: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
3: Ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
2: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
4: Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
5: Pak, susu sama pupuk adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
2: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.

0: 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 23 Mei 2026.

0: Lingkungan pertemanan masih menjadi faktor terbesar remaja terpapar narkoba dan penyalahgunaan obat tertentu. Kita simak laporan Niswar Kula.
1: Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN Tanah Merah Samarinda menilai lingkungan pergaulan masih menjadi faktor terbesar yang mendorong remaja terpapar narkoba maupun penyalahgunaan obat-obat tertentu. Selain besar, kasus penyalahgunaan zat pada usia remaja disebut berasal dari ajakan teman sebaya dan keinginan diterima dalam lingkungan pergaulan. Pengaruh lingkungan saat ini dinilai semakin kuat karena didukung media sosial dan budaya digital yang membuat tren penyalahgunaan zat lebih cepat menyebar. Remaja bahkan dapat dengan mudah menemukan informasi mengenai jenis obat, efek penggunaan, hingga cara memperoleh zat tertentu melalui internet dan komunitas digital. Hal ini dikatakan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, Bambang Setiawan, kepada RRI Sabtu 23 Mei 2026. Menurut Bambang, banyak remaja awalnya tidak memiliki niat menggunakan narkoba maupun obat tertentu. Namun rasa ingin tahu, tekanan kelompok dan keinginan dianggap solid dalam lingkungan pertemanan membuat mereka akhirnya mencoba hingga menjadi kebiasaan.
2: Kalau saya katakan, kebanyakan mereka dari teman-teman. Ya, informasi misalnya pakai obat batuk tertentu nih, berapa sachet yang mereka konsumsi, berapa jumlahnya tuh dari teman, dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi saya katakan paling besar dari teman, dari pertemanan gitu ya. Dan lingkungan pastinya ya, lingkungan pertemanan.
3: Dan kalau mencegah tersebut itu Pak seperti apa?
2: Pencegahannya ya seperti ini ya. Kita bisa kita punya program namanya Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Nah itu kita sekarang ke sekolah-sekolah. Kita lakukan ke sekolah, bukan hanya kita ke anak, tapi gurunya kita ajari untuk lakukan screening. Screening untuk mendeteksi dini anak ini mulai pakai obat-obatan yang bukan obat-obatan, yang zat-zat yang memang baik yang ilegal maupun yang sudah mengarah ke ilegal.
1: BNN juga meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan perilaku remaja seperti perubahan emosi, menarik diri dari keluarga, perubahan pola tidur, hingga penurunan prestasi. Menurut Bambang, banyak orang tua terlambat menyadari kondisi tersebut karena menganggapnya bagian biasa dari fase remaja. Selain itu, BNN Tanah Merah Samarinda terus memperkuat edukasi dan sosialisasi ke sekolah serta komunitas pemuda agar remaja memiliki ruang pergaulan yang sehat dan kegiatan positif. BNN juga mengajak masyarakat tidak langsung menghakimi remaja yang terpapar narkoba, melainkan mendorong pendekatan rehabilitasi dan pemulihan agar masa depan mereka tetap dapat diselamatkan. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
0: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur membawahi 692 penyuluh pertanian untuk memperkuat pendampingan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut laporan Deni Kartikasari.
4: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Kalimantan Timur saat ini membawahi sebanyak 692 penyuluh pertanian yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Keberadaan para penyuluh tersebut menjadi ujung tombak dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada pangan. Kepala BBRMP Kalimantan Timur Ahmad Subhan pada RRI mengatakan para penyuluh memiliki peran penting dalam mendampingi petani, memperkuat penerapan teknologi pertanian modern hingga memastikan program strategis Kementerian Pertanian berjalan optimal di lapangan. Menurutnya, sinergi antara penyuluh, pemerintah daerah, dan kelompok tani menjadi kunci keberhasilan pembangunan sektor pertanian.
5: Nah, sekarang dengan banyaknya program pemerintah yang turun ke BRMP ini, salah satunya adalah sekarang bergabungnya para penyuluh yang ada di Kalimantan Timur yang sebelumnya di bawah pemerintah daerah, ini sekarang sudah bergabung di Kementerian Pertanian dan tepatnya juga di BRMP Kalimantan Timur. Jadi kita sekarang ini membawahi penyuluh yang ada di Kalimantan Timur ini sebanyak 692 orang.
4: Ia menjelaskan para penyuluh juga didorong aktif melakukan pendampingan terhadap program optimalisasi lahan, peningkatan produksi padi, hingga penguatan regenerasi petani muda di Kalimantan Timur. Selain itu, pemanfaatan teknologi pertanian modern terus diperkenalkan guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Ahmad Subhan menambahkan BBRMP Kalimantan Timur berkomitmen memperkuat koordinasi dan pengawalan program strategis pertanian agar target swasembada pangan nasional tahun 2026 dapat tercapai. Penguatan peran penyuluh dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan di daerah maupun nasional. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara atau

0: IKN menyebut pembangunan kawasan di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan KIPP dilakukan dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Model ini diterapkan di wilayah Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara. Direktur Sarana Prasarana Sosial Otorita IKN Agus Ahyar mengatakan, masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan infrastruktur. Dana kegiatan bersumber dari APBN dan disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat tanpa pungutan. Salah satu program yang akan dibangun yaitu sistem drainase di Desa Sukaraja dan Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku. Pembangunan ini menjadi bagian penataan koridor Sepaku untuk mengurangi genangan saat hujan deras. Pembangunan drainase dijadwalkan mulai pada Juni 2026. Kepala Desa Sukaraja Sugianto menilai keterlibatan masyarakat akan memaksimalkan penataan lingkungan dan menciptakan kawasan yang lebih baik. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda terus melakukan pembenahan fasilitas pendidikan melalui program rehabilitasi sekolah. Salah satunya SD 012 Samarinda Seberang yang kini selesai dibangun ulang dan ditinjau langsung Wali Kota Samarinda Andi Harun. Berikut laporan Rizky Multianata.
1: Pemerintah Kota Samarinda terus melakukan pembenahan fasilitas pendidikan di Satuan Pendidikan Wilayah Kota Samarinda. Salah satunya Sekolah Negeri 012 di Samarinda Seberang. Wali Kota Samarinda baru-baru ini melakukan peninjauan yang dilakukan di luar agenda resmi pemerintah kota guna memastikan hasil pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan. Sekolah Negeri 012 Samarinda Seberang menjadi salah satu sekolah yang direhabilitasi total oleh pemerintah kota dari kondisi bangunan lama yang berbahan kayu menjadi gedung baru yang lebih representatif. Bahkan dalam peninjauannya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai hasil pembangunan secara umum sudah berjalan baik termasuk kualitas mebeler dan kenyamanan desain bangunan sekolah. Andi Harun menyebut desain sekolah juga dinilai nyaman tanpa bergantung pada pendingin ruangan yang kondisi ini dinilai yang lebih efisien dan berpotensi menjadi prototipe pembangunan sekolah di Kota Samarinda ke depan.
2: Melakukan pekerjaan rehabilitasi total atau pembangunan ulang, nanti kalian cari aja dokumentasinya sekolah dulu sebelum direhab, si kayu. Tidak representatif. Hari ini kita sudah melihat hasil dari pembangunan ulang atau rehabilitasi total terhadap SD 012 baik pada bangunan fisiknya maupun meblernya. Kita akan melakukan penataan di pagar tinggal sedikit, tapi secara umum semuanya sudah berjalan dengan bagus dan kita bersyukur bisa membangun sekolah dalam keadaan di mana keadaan keuangan yang APBD-nya mengalami penurunan. Tapi perhatian kita kepada pendidikan secara bertahap.
1: Sementara itu secara kelembagaan dan sarana-prasarana, Sekolah Negeri 012 di Samarinda Seberang tahun anggaran 2025 dengan masa pekerjaan 163 hari dan proyek ini meliputi pembangunan 18 ruang kelas baru dengan anggaran hampir 17 miliar rupiah. RRI Rizky Mulyata melaporkan.
0: Startup kafe di Balikpapan tetap bertahan meski kondisi ekonomi tidak menentu dengan mengandalkan kualitas rasa dan harga terjangkau bagi pelanggan setia. Kita simak laporan Afriani Guntur.
3: Di tengah guncangan ekonomi dan ketatnya persaingan bisnis kafe di Balikpapan, usaha minuman kekinian Num Nums terbukti mampu bertahan. Berdiri sejak tahun 2020 di kawasan Rui Rahayu, tetap setia melayani puluhan pelanggan, silih berganti datang setiap harinya. Menurut service crew Num Nums Edwin, kunci bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu adalah konsistensi rasa autentik dan harga yang terjangkau.
4: Kalau untuk sekarang ya alhamdulillahnya masih bisa bertahan ya, karena memang itu lagi balik ke ada penggemarnya, ada ya bisa dibilang pangsa pasarnya ada sendirilah. Ya kalau kata Cimeong bagi yang mau aja, karena bisa dibilang mungkin untuk menurut saya ya untuk harga segini ya masih oke. Nggak tahu kalau mungkin menurut orang, wah untuk teki 20.000 mahal nih. Tapi kan mereka belum tahu rasa. Sekarang kita sajikan dari rumah rasa. Produknya tetap harus yang sama. Cuma ya mungkin ada beberapa yang kita nggak pakai lagi bahannya. Pakai asalkan dicari kayak penggantinya yang sama. Mungkin ada beberapa bahan yang kita ganti, cuma nggak ganti, nggak langsung sih, karena pasti masih dicari kan. Kalau untuk pemakaian plastik juga, ya contohnya gelas ini aja sih. Gelas ini kan ada yang kita pakai memang satu merek, karena memang mereknya itu bagus, tebel. Nah karena sekarang lagi susah, jadi kita cari ganti ke yang sama, walaupun nggak akan sebagus yang ini, cuma pasti ketahanannya masih sama.
3: Meski penjualan sempat turun sekitar 10-20% dan ada tantangan kenaikan serta kelangkaan bahan kemasan plastik, pihak Num-Num memastikan tidak ada kenaikan harga. Mereka berharap pemerintah dapat membantu menekan biaya operasional, khususnya harga kemasan plastik bagi pelaku UMKM. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Wadah Kreasi Pemuda, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser gelar Pemuda Fest 2026 dengan berbagai lomba kreatif sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Kita simak laporan Randy Pahlevi.
5: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser melalui bidang kepemudaan menggelar kegiatan festival khusus pemuda yang bertajuk Pemuda Fest 2026 dari tanggal 22 hingga 23 Mei di depan kantor Dispora Parpaser Kompleks Stadion Sadurengas Tanah Grogot. Kepala Bidang Kepemudaan yang juga menjabat sebagai PLT Sekretaris Dispora Parpaser, Syarif Rahmadani menerangkan kegiatan ini sebagai wadah bagi muda-mudi Bumi Jayataka untuk unjuk kemampuan dengan kreasi versinya masing-masing, sehingga Pemuda Fest 2026 ini pun memperlombakan produk kreatif pemuda dan stand-nya untuk ditampilkan.
6: Sebenarnya kegiatan Pemuda Festival ini sebenarnya kan lebih pada mengkreativitaskan pemuda untuk lebih berkarya dan berwirausaha tentunya. Karena apa yang kita lombakan di Pemuda Fest ini kan tentunya ada produk-produk pemuda, termasuk produk wirausaha pemuda, kemudian kegiatan startup komedi, kemudian ada cosplay dan pidato berbahasa Inggris. Jadi ada 4 kegiatan, semua 5 kegiatan, tapi di lomba band tidak berdasarkan karena memang pesertanya memang kurang. Oh, ya, untuk lomba band.
7: Iya, 4 item.
6: Jadi tinggal 4 aja. Karena kalau kita di pasirnya ini agak susah di usia 16-30-nya.
7: Oh, berbatas usia, Pak ya?
6: Iya, ada batas usia.
5: Selain itu, Syarif menerangkan kegiatan ini juga turut mendongkrak ekonomi kreatif dengan berkolaborasi bersama para pelaku UMKM yang masuk dalam komunitas kuliner Gor Sadurengas, di mana pelaku usaha ini memang biasanya setiap Jumat malam menjajakan dagangannya sepekan sekali dalam kegiatan Car Free Night yang diusung oleh bidang ekonomi kreatif di Dispora Parpaser.
6: UMKM tentunya karena tiap malam Sabtu kan memang digunakan untuk wilayah, untuk sekitar stadion kan digunakan untuk cafe night. Jadi untuk meningkatkan mungkin pendapatan perekonomian mereka juga dengan adanya kegiatan ini mungkin insya Allah mungkin lebih meningkat lagi.
5: Melalui kegiatan Pemuda Fest ini, Syarif berharap para pemuda di Paser bisa terus mengasah kreativitasnya dan terus mengembangkan kemampuan dalam hal positif agar terhindar dari kegiatan negatif seperti narkotika dan alkohol. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda menyebut lingkungan pertemanan masih menjadi faktor terbesar remaja terpapar narkoba dan penyalahgunaan obat tertentu. Pemerintah Kota Samarinda terus melakukan pembenahan fasilitas pendidikan melalui program rehabilitasi sekolah. Salah satunya SD 012 Samarinda Seberang yang kini selesai dibangun ulang dan ditinjau langsung Wali Kota Samarinda Andi Harun. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Ya, selamat berakhir pekan sahabat pendengar dimanapun Anda berada, dan selalu kami informasikan, kami mohon maaf untuk beberapa waktu yang lalu dan juga mungkin beberapa hari ke depan pemancar kami masih dalam tahap perbaikan, jadi Anda hanya bisa memonitor kami melalui streaming di rri.co.id. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, saya Dewi Puspa akan kawal Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya jangan lewatkan, pada pukul 14.30 akan hadir ke ruang dengar Anda sesi Pro Dangdut. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Hai pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada. Kali ini berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini Sabtu 23 Mei 2026 ya. Hadir dalam sesi Prodangdut spesial karaoke seperti biasa, nantikan atensi Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938. Nah pendengar, kami mohon maaf ya, beberapa waktu yang lalu dan mungkin beberapa hari ke depan lagi masih pemancar kami masih dalam tahap perbaikan, jadi Anda hanya bisa memonitor kami melalui streaming di rri.co.id. Sahabat pendengar, semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan semoga lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sahabat pendengar yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa ya perbanyak minum air putih biar tidak dehidrasi. Dan buat sahabat pendengar yang saat ini mungkin di beberapa tempat berladang, jangan lupa juga pakai serong dan pupur dinginnya biar adem. Karena sudah ada penelpon, mungkin langsung saja kita sapa yang bergabung. Ada siapa dan dari mana? Selamat siang jelang sore Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Prodangdut dan Federasi.
0: Iya, mantap. Gimana kabarnya Bang Damar Wulan?
1: Kabarnya lagi berduka ini Mbak Dewi.
0: Kenapa itu?
1: Mama baru meninggal kemarin tuh hari Selasa.
0: Turut berduka cita Bang ya. Semoga amal baiknya diterima. Abangnya diberi ketabahan.
1: Dua minggu gak mau makan Mbak Dewi. Udah berapa kali bawa ke rumah sakit, cuma orangnya belum juga terlalu tua. Tapi namanya umur itu tidak bisa ditentukan gitu.
0: Iya. Kehilangan itu sakit sekali.
1: Mau berapa hari ini beraktivitas kurang semangat gitu. Banyak kalau disuruh karaoke kayaknya enggak bisa karaoke aku.
0: Iya.
1: Tunggu saya agak tenang pikiran nanti. Mungkin apa 2 bulan ke depan nanti kalau saya sudah reda pikiran saya, mungkin kembali lagi saya nyanyi Mbak Dewi. Kalau sudah sedih kayak gini, kalau bawa lagu sedih takutnya enggak bisa nyanyi gitu. Mohon maaf ya pendengar yang lainnya, berapa hari saya enggak gabungan soalnya lagi berduka gitu. Kami ini lagi berduka soalnya di Morasani 2 orang meninggal Mbak Dewi. Aku sebelum mama yang belum meninggal itu memang saya sudah hidupkan radio, enggak mau hidup.
0: Iya.
1: Enggak ada suara.
0: Pemancarnya lagi rusak Bang, lagi diperbaiki nih. Ada trouble. Iya, jadi dikirim ke Samarinda, jadi masih dibaikin. Jadi siarannya lagunya mau streaming. Lagunya apa Bang? Silakan.
1: Lagunya itu aja. Bimbang aja soalnya hatiku ini lagi bimbang gitu.
0: Iya.
1: Biasanya sering aku bawa di karaoke itu bimbang aja, lagunya bimbang aja.
0: Ini bimbangnya mau dari siapa nih? Roma, Nia,
1: dari LP? Apa itu? Nada Soraya aja.
0: Oke, Nada Soraya.
1: Kalau enggak lagi berduka ini mungkin mau saya karaoke Mbak.
0: Iya.
1: Soalnya pikirannya lagi enggak karuan gitu. Ini baru aja pulang dari Bigung, enggak berani ya aku bawa motor cepat. Pelan-pelan aja bawa motor.
0: Iya.
1: Pulang ini. Juga buat siapa lagi aku bingung ya.
0: Iya, silakan.
1: Juga buat putra kusutnya. Mohon maaf aja Bang, putra kusut saya enggak bisa nyanyi gitu. Juga buat Mbak Ani yang di Ongko Asa itu.
0: Iya.
1: Semoga juga menurut. Juga buat Kak Linanya, juga buat teman yang lainnya juga. Mungkin selama ini saya ada kesalahan maupun mohonlah dimaafkan gitu.
0: Iya.
1: Juga buat teman yang lainnya aja Mbak Dewi. Malam kemarin ada teman tuh telepon suruh nyanyi. Saya bilang saya cari aja orang lain, saya gak bisa nyanyi aku bilang. Mungkin 2 bulan ke depan mungkin saya lagi istirahat dulu aku bilang. Itu aja buat Mbak Dewinya. Makasih, iya. Selamat siang menjelang sore gitu.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore ya. Sudah menyapa Abang Damar Wulan ya. Dan pendengar, Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938. Baik pendengar, kami hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut sembari menantikan antensi sahabat pendengar.

0: Bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Tadi,
2: hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di Kakak Rian.
1: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
4: Widih, mantep banget nih baunya. Lagi goreng apa nih?

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Anda sedang mendengarkan

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Widih, mantep banget nih baunya. Lagi goreng apa nih?

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian

0: kalian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Aku ini kroketnya dan dut.
1: Boleh request.
0: Oh, kalau boleh, kalau enggak boleh aku duet sama Mbak Dewi.
1: Gak bisa Dewi nyanyi.
0: Ya bilang jawab. Apa yang bisa? Oke aja. Hari dulu
1: lah. Hantam aja terus ya.
0: Aku minta putar kalau ada apa nama itu Pak Hakim dan Pak Jaksa.
1: Oke. Kita carikan ya.
0: Satu salam untuk yang sudah gabungan, semoga sehat semuanya yang sudah gabung. Gabungan semoga sehat juga. Nanti Mbak Dewi kalau ketemu ada hal ya, salam saya kediakan.
1: Oke deh.
0: Salam sayang aja sama Mbak Dewi juga.
1: Iya, semoga salamnya ada sampai.
0: Lagunya ada kah?
1: Ada dong, di nanti ya.
0: Ya, untuk Mbak Dewinya semoga sehat.
1: Amin. Pulang. Iya. Ayo. Iya, terima kasih sudah menyapa Bang Wasu ya.

Anda berada. Boleh nih ya sahabat pendengar yang tinggal di pesisir Mahakam, Sungai Mahakam, boleh bagikan informasinya terkait kondisi debit air sekarang. Dan juga buat sahabat pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa ya, apalagi yang tinggal di pesisir Mahakam, anaknya diperhatikan, jangan sampai lalai ya, kita menghindari bahaya. Oke sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami nantikan atensi Anda sembari kami hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, masih kami nantikan atensi Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 552 3938. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan kembali, kami mohon maaf ya, karena beberapa waktu yang lalu dan mungkin beberapa hari ke depan Tahap pemancar kami masih dalam tahap perbaikan. Jadi Anda hanya bisa monitor kami melalui streaming rri.co.id. Masih kami hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI sama Sendawar.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Cinta adalah kondisi di mana kebahagiaan itu ditemukan. Dan aku sangat bersyukur Tuhan telah pertemukan kita. Bertemu denganmu adalah takdir yang tak pernah kita tahu. Hari ini sampai esok,

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: RT 5 RW 3 10 nomor rumahku.
1: RT 5 RW 3
0: di Lion Musik.
1: Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Senawar, kami masih hadirkan sesi Pro Dangdut untuk Anda di kesempatan sore hari ini ya, hingga merapat nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Eh Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, solusi dari menumpuknya sampah harus diawali dari kesadaran masyarakat untuk mau memilah dan mengolah sampah dari rumah. Nah, pendengar, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah yang kini menjadi tren gaya hidup. Seperti diketahui, ancaman menggunungnya sampah tidak henti, ya. Padahal menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komposisi sampah didominasi oleh sampah organik seperti sisa makanan, angkanya tak main-main bisa mencapai 60% dari total sampah. Nah, sampah organik nyatanya bisa diselesaikan sendiri dari rumah masing-masing, hingga salah satu cara pengolahan sampah dari rumah yang tentunya bisa diolah menjadi kompos rumahan. Banyak metode untuk membuat kompos rumahan, pendengar. Mengolah sampah organik menjadi kompos bukan hanya mengurangi sebagian besar sampah, tapi juga bernilai ekonomis. Nah, ada beberapa cara atau metode kompos rumahan yang perlu kita ketahui, yaitu pertama, pendengar, dapat dilakukan adalah biopori. Nah, biopori adalah metode kompos yang letaknya di dalam tanah. Biopori ini dibuat dengan menggunakan pipa paralon dengan diameter 10 cm yang dilubangi kecil-kecil. Pori-pori dimasukkan secara vertikal ke dalam tanah sedalam 1 meter. Informasi lebih jauh, pendengar, terkait cara mengolah sampah organik dari rumah, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi.
3: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu. Gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
10: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
11: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
12: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
13: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
14: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
15: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
16: Pendengar, masih dengan beberapa cara mengolah sampah organik dari rumah. Tadi sudah ada biopori. Kali ini kita bisa dengan cara komposter karung. Komposter karung adalah salah satu jenis komposter rumahan yang mudah untuk digunakan. Komposter ini cocok untuk yang memiliki banyak sampah organik ya. Nah, ukuran berkisar mulai dari 60 hingga 200 liter. Jenis sampah yang dimasukkan lebih baik dari

hasil kebun seperti daun, ranting, dan sebagainya. Nah, komposter karung dapat ditaruh di atas tanah atau diberi alas apabila tidak memiliki lahan supaya air lindi tidak merembes. Ada juga pendengar dengan menggunakan komposter drum. Nah, ini adalah dengan cara komposter paling populer dan cocok digunakan di lahan terbatas ataupun dalam ruangan. Komposter drum yakni menggunakan drum plastik atau metal bekas yang dilubangi pada bagian bawah untuk mendapatkan sirkulasi udara. Jenis komposter ini cocok digunakan di lahan yang sempit atau ruangan indoor seperti di dapur.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Yang di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
4: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.

Pendengar Radio Republik Indonesia, dari manapun Anda berada, masih dengan informasi cara mengolah sampah organik dari rumah. Kali ini pendengar dengan komposter pot ataupun gerabah. Nah, jenis komposter ini menggunakan kearifan lokal ya. Gerabah memiliki sifat yang menghasilkan oksigen sehingga memberikan sirkulasi udara yang lebih baik dibanding memakai plastik. Saat kompos pada gerabah sudah penuh, bisa langsung dipanen, dan juga komposter dapat dilakukan dengan membuat lubang di tanah untuk mengubur sampah. Cara lain yaitu pendengar ada dengan lodong sisa dapur atau loseda. Loseda ini adalah sebuah pipa ataupun bambu yang berdiameter sekitar 120 cm yang dipakai untuk wadah membuang sampah sisa dapur. Sampah organik ini selanjutnya disiram dengan campuran air cuci beras dan gula merah yang berfungsi sebagai pempercepat pembusukan. Mirip seperti model biopori, metode loseda ini ditanam di kedalaman 30 hingga 40 cm.

0: Aku kini tak bisa lagi melangkahkan kaki ke sekolah, bermain dengan kawan, dan terbatas untuk melakukan banyak hal.
1: Kak, ini tongkatnya jatuh.
2: Walau kau kini beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi dikucilkan. Penyandang disabilitas punya hak-hak dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Disabilitas dilindungi oleh negara.
1: Kakak, ayo semangat.
0: Iya, aku harus semangat agar aku kuat.
2: Semangat.
0: Mari kita rangkul disabilitas. Stop beda-bedakan mereka.
3: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, terima kasih.
3: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
3: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Dikit aja.
5: Tidak.
3: 4. Alihkan pembicaraan.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Hey, gue cantik gak sih?
3: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

0: pegang kuat-kuat. Sip, ikut lagi. Yuhu, mantap.
1: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
2: Ih, apa-apaan sih, Mas? Ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
3: Siapa yang ngambil foto, Mbak? Orang saya lagi selfie.
4: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
5: Pro 1 RRI Sendawar dalam cara olah sampah organik dari rumah. Dan pendengar, kali ini dengan cara ekoenzim. Ekoenzim ini merupakan larutan cairan multifungsi yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari campuran sisa sampah organik, buah-buahan ataupun sayur ya, gula merah, tebu, dan juga air. Hasil dari ekoenzim adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam, asam segar yang digunakan sebagai pembersih rumah, pupuk atau insektisida dan lain-lainnya. Cara berikutnya itu ada keranjang takakura. Nah, pendengar, keranjang takakura pertama kali dikenalkan oleh warga Jepang bernama Koji Takakura. Keranjang ini merupakan wadah untuk membuat kompos atau pupuk organik secara praktis dan juga mudah. Nah, seperti namanya, komponen utama dalam membuat kompos ini adalah keranjang. Komposter ini menggunakan keranjang cucian bekas yang berlubang dan dilapisi kardus bekas, pendengar. Dan pendengar, itulah beberapa informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sesi kali ini terkait beberapa cara olah sampah organik dari rumah yang bisa kita lakukan dan tentunya tetap jaga lingkungan agar tetap baik dan juga bersih. Sampai jumpa dalam sesi lainnya.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Kenapa gak pesan ikan aja?
3: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
2: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
3: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
2: Iya ndak, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
3: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
2: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 23 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rigita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Kabupaten Samarinda yang mewaspadai pengaruh lingkungan pergaulan remaja ya rekan Bayu.
1: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
0: Terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda menyebut lingkungan pertemanan masih menjadi faktor terbesar remaja terpapar narkoba dan juga penyalahgunaan obat tertentu. Selengkapnya dilaporkan Niswar Kula.
2: Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN Tanah Merah Samarinda menilai lingkungan pergaulan masih menjadi faktor terbesar yang mendorong remaja terpapar narkoba maupun penyalahgunaan obat-obat tertentu. Selain besar, kasus penyalahgunaan zat pada usia remaja disebut berasal dari ajakan teman sebaya dan keinginan diterima dalam lingkungan pergaulan. Pengaruh lingkungan saat ini dinilai semakin kuat karena didukung media sosial dan budaya digital yang membuat tren penyalahgunaan zat lebih cepat menyebar. Remaja bahkan dapat dengan mudah menemukan informasi mengenai jenis obat, efek penggunaan, hingga cara memperoleh zat tertentu melalui internet dan komunitas digital. Hal ini dikatakan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, Bambang Setiawan, kepada RRI Sabtu 23 Mei 2026. Menurut Bambang, banyak remaja awalnya tidak memiliki niat menggunakan narkoba maupun obat tertentu. Namun rasa ingin tahu, tekanan kelompok dan keinginan dianggap solid dalam lingkungan pertemanan membuat mereka akhirnya mencoba hingga menjadi kebiasaan.
3: Kalau saya katakan, kebanyakan mereka dari teman-teman. Ya, informasi misalnya pakai obat batuk tertentu nih, berapa sachet yang mereka konsumsi, berapa jumlahnya itu dari teman, dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi, saya katakan paling besar dari teman, dari pertemanan gitu ya. Dan lingkungan pastinya ya, lingkungan teman.
4: Dan untuk mencegah tersebut itu seperti apa?
3: Pencegahannya ya seperti ini ya, kita bisa, kita punya program namanya Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak. Nah itu kita sekarang ke sekolah-sekolah. Kita lakukan ke sekolah, bukan hanya kita ke anak, tapi gurunya kita ajari untuk lakukan screening. Screening untuk mendeteksi dini anak ini mulai pakai obat-obatan yang bukan obat-obatan, yang zat-zat yang memang baik yang ilegal maupun yang sudah mengarah ke ilegal.
2: BNN juga meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan perilaku remaja seperti perubahan emosi, perubahan pola tidur, hingga penurunan prestasi. Menurut Bambang, banyak orang tua terlambat menyadari kondisi tersebut karena menganggapnya bagian biasa dari fase remaja. Selain itu, BNN Tanah Merah Samarinda terus memperkuat edukasi dan sosialisasi ke sekolah serta komunitas pemuda agar remaja memiliki ruang pergaulan yang sehat dan kegiatan positif. BNN juga mengajak masyarakat tidak langsung menghakimi remaja yang terpapar narkoba, melainkan mendorong pendekatan rehabilitasi dan pemulihan agar masa depan mereka tetap dapat diselamatkan. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
0: Ya rekan Bayu, demikian laporan Niswar Kula dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
1: Terima kasih rekan Padel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita kembali ke Bumi Pakuntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tarakan bersama instansi vertikal menggelar sidak gabungan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit, memenuhi syarat kurban dan legal. Laporan lengkapnya disampaikan Muhammad Rajab Shah.
1: Kegiatan kita ini ya sidak koordinasi dengan instansi terkait vertikal maupun pemerintah Kota Tarakan ya.
2: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tarakan bersama instansi vertikal menggelar sidak gabungan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit, memenuhi syarat kurban dan legal. Tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Balai Karantina Kaltara, Polres Tarakan dan stakeholder terkait lainnya menyasar sejumlah pedagang sapi di Kelurahan Karanganyar dan Karang Harapan. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Tarakan, Lang Buana mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan sapi bebas dari penyakit dan memenuhi syarat kurban.
1: Kegiatan kita ini ya sidak koordinasi dengan

0: instansi terkait, vertikal maupun pemerintah Kota Tarakan ya. Di sini hadir dari kejaksaan, dari Korambina, dari pemerintah kota, tentu saja dari Polres juga. Kita ini dalam rangka bagaimana perayaan Idul Adha kita ini dengan tenang. Kita ini pertama menyangkut masalah komitmen kita. Pertama menyangkut masalah kita juga sidak ya, di lapangan sesuai dengan kerjasama antara semua ya, memastikan bahwa sapi-sapi yang datang di sini adalah sapi-sapi yang memang legal. Ya. Kita tahu semua. Pastikan bahwa yang akan kita kurbankan adalah sapi yang memenuhi syarat. Penyakit, yang cukup dan lain-lain saja.
1: Menurutnya, hasil pengawasan menunjukkan Tarakan memang bebas dari penyakit avian influenza dan penyakit mulut dan kuku. Pengawasan juga dilakukan 24 jam oleh petugas peternakan yang berkeliling ke lokasi pemotongan. Data terbaru mencatat jumlah sapi yang masuk untuk kurban tahun ini mencapai 1.422 ekor. Rinciannya 680 ekor masuk sebelum masa persiapan dan 822 ekor masuk hingga sampai hari ini. Jumlah ini naik sekitar 10% dibanding tahun lalu. Sementara stok kambing tercatat 440 ekor. Trennya permintaan kambing menurun dan bergeser ke sapi. Petugas juga mewaspadai masuknya hewan ilegal yang tidak melalui karantina. Hewan seperti itu berisiko tidak divaksin dan bisa membawa penyakit menular. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Bumi Pagunta, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nukang. Berikutnya mendengar dan juga pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan kami Fadliansa. Halo, selamat sore rekan Fadli.
1: Selamat sore rekan Bayu, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah untuk rekan pada sore hari ini, alhamdulillah baik dan cuaca cukup cerah. Bagaimana untuk Banjarmasin Fadli?
1: Ya Bayu, di Banjarmasin juga sama, cerah dan bahkan kayaknya panas banget deh dibanding hari-hari sebelumnya.
0: Terik ya, kayaknya matahari ada 5 nih sore hari.
1: Betul, berasa banyak-banyak minum es ya kebutuhan kita sekarang ini.
0: Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini Fadli?
1: Ya Bayu, ini ada informasi terkait dengan pelatihan yang diadakan oleh BLK Kalimantan Selatan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Bayu di Tarakan, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Melalui Balai Latihan Kerja atau BLK, puluhan peserta terpilih akan mengikuti pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan dunia industri. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Ini harapannya mudah-mudahan mereka setelah mengikuti pelatihan ini bisa.
3: Sebanyak 80 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi institusional APBD tahun 2026 yang digelar Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Pelatihan yang dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin diwakili pelaksana harian Sekretaris Daerah Subhanur Yaumil ini menghadirkan berbagai program kejuruan mulai dari tata rias kecantikan, menjahit pakaian sesuai style, digital marketing, desain grafis, hingga teknik pengelasan. Subhan mengatakan pelatihan berbasis kompetensi menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang di tengah kemajuan teknologi dan persaingan kerja yang semakin ketat.
2: Nah ini harapannya mudah-mudahan mereka setelah mengikuti pelatihan ini bisa mengimplementasikannya nanti langsung di dunia kerja nyata. Nah, harapannya agar tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan juga semakin menurun.
3: Sementara itu, Kepala Balai Latihan Kerja Provinsi Kalsel, Fatmasari Said menjelaskan, pelatihan akan berlangsung selama 43 hari dan dilanjutkan dengan program pemagangan. Melalui pelatihan berbasis kompetensi ini, pemerintah berharap lahir tenaga kerja yang terampil, siap bersaing, dan mampu menciptakan peluang usaha baru guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta menekan angka pengangguran di Kalimantan Selatan.
4: Karena itu memang sesuai kebutuhan masyarakat dan diminati oleh masyarakat dan cepat terserap. Ya.
5: Dunia kerja bukan?
4: Iya pasti, karena kita memang tujuannya memberikan pelatihan itu supaya nanti terserap di dunia kerja dan dunia usaha.
3: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2026, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan berada pada angka 3,8%. Meski demikian, pemerintah daerah menilai peningkatan kualitas tenaga kerja tetap menjadi prioritas. Program pelatihan ini bakal dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan industri.
1: Ya Bayu, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Fadli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengar dan juga pemirsa, selanjutnya dari Banjarmasin kita ajak Anda menuju ke Bumi Tunontakan, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel. Gimana cuaca untuk Nunukan sore hari ini?
1: Iya, selamat sore juga Bayu. Cuaca Nunukan sepanjang hari ini cerah-cerah aja.
0: Apakah terik juga sama dengan yang lainnya atau seperti apa?
1: Iya, luar biasa teriknya hari ini rekan Bayu.
0: Berarti rata untuk seluruh wilayah Kalimantan sepertinya hari ini terik panas nih. Iya. Baik, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini, Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini terkait dengan KTI Nunukan diharapkan dongkrak ekonomi daerah.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Nunukan diharapkan memajukan perekonomian daerah. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
2: Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Provinsi Kalimantan Utara Kilit Laing mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah, Kadin sebagai motor penggerak ekonomi di daerah yang semakin kuat karena didukung oleh pemerintah. Kadin tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Demikian juga sebaliknya, pemerintah juga tidak bisa apa-apa jika tidak didukung oleh pengusaha karena Kadin adalah induk yang mewadahi seluruh dunia usaha.
3: Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengusaha. Nah, termasuk karena pengusaha lah yang punya ide-ide yang bagus untuk membantu pemerintah membangun daerah, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, daerah terpencil. Itu yang tugas-tugas Kadin seperti itu. Ya, kami sebagai Kadin Provinsi juga mengimbau supaya semua ketua Kadin daerah, kabupaten kota itu harus di dekat dengan pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah.
2: Ia menegaskan tanpa kerjasama yang baik, perekonomian di daerah itu tidak berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu harapan kepada Ketua Kadin Kabupaten Nunukan untuk memiliki semangat yang kuat sebagai tonggak baru titik awal dari pengabdian kerja nyata dan sinergi yang lebih erat antara Kadin, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nunukan.
3: Terus didengungkan, dihidupkan, dikuatkan bekerjasama dengan pemerintah. Selain daripada itu, ya Kadin juga harus bergerak di semua bidang usaha, baik perdagangan, konstruksi dan sebagainya. Organisasi-organisasi, asosiasi-asosiasi Kadin lainnya yang di bawah Kadin juga harus kerjasama yang baik.
2: Ia menambahkan Kadin yang baru di Kabupaten Nunukan menandai bahwa roda organisasi Kadin kembali bergerak penuh dengan energi baru, semangat baru untuk mewujudkan cita-cita bersama, memajukan ekonomi daerah, kesejahteraan pengusaha, masyarakat, dan peningkatan investasi yang berkeadilan. Dalita Riri melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, paling Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berkat dan juga pemirsa dari Palangkaraya ada rekan kami Amin. Halo, selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Bayu.
0: Iya, bagaimana cuaca untuk Palangkaraya sore hari ini? Apakah sama seperti teman-teman yang lainnya? Panas terik Amin?
1: Wah, seharian luar biasa cetar membahana. Tapi pagi tadi sempat agak mendung sih Bayu. Tapi pas ke siangnya ternyata cerah banget sampai sore.
0: Makin panas ya. Betul. Sampai sore hari ini.
1: Padahal ini makanya tepat karena di Palangkaraya malam ini puncak HUT ke-69 Bayu. Jadi pas banget ramai nih kayaknya malam ini.
0: Iya, mendukung lah ya untuk cuaca untuk ada event ya Amin ya.
1: Betul.
0: Iya, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini Amin?
1: Baik, rekan Bayu dari Palangkaraya terkait tentang Lomba BCKMB Semarakan FBIM 2026 dan kenalkan budaya kepada generasi muda Bayu.
0: Baik, silakan Amin untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, olahraga tradisional BCKMB turut memeriahkan Festival Budaya Isen Mulang di tahun 2026 ini di Palangkaraya. Selain menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga menjadi upaya pelestarian budaya khas Dayak kepada generasi muda. Selengkapnya rekan saya Hesa melaporkan.
2: Latihan di lapangan sebelum ke tempat tanding.
3: Lomba olahraga tradisional BCKMB turut memeriahkan rangkaian Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026. Perlombaan berlangsung di area bawah jembatan Kahayan Palangkaraya. Perlombaan khas masyarakat Dayak Ngaju ini menjadi salah satu daya tarik dalam Festival Budaya tahunan yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah karena menampilkan kekompakan dan kekuatan para peserta di atas perahu. BCKMB merupakan olahraga tradisional yang menyerupai tarik tambang, namun dilakukan menggunakan perahu di sungai. Dua regu saling mendayung perahu ke arah berlawanan dan pemenangnya ditentukan dari regu yang mampu mendayung paling kuat hingga melewati batas yang telah ditentukan panitia. Peserta lomba dari kontingen Kabupaten Sukamara, Yusuf, mengatakan persiapan fisik menjadi hal utama sebelum mengikuti perlombaan. Selain menjaga stamina, para peserta juga melakukan latihan di lapangan agar lebih siap saat bertanding.
2: Persiapan fisik, seduanya kita latihan di lapangan sebelum ke tempat tanding. Dan kita positif itu kan, dan menjaga stamina lah ya. Menjaga stamina itu persiapannya sampai hari H pertandingan itu.
3: Yusuf menambahkan, secara umum pelaksanaan lomba berjalan baik dan panitia telah memberikan dukungan yang maksimal bagi peserta. Menurutnya, tantangan terbesar saat bertanding hanyalah rasa lelah dan kehabisan tenaga akibat kerasnya persaingan di arena sungai. Sementara itu, salah seorang penonton, Mira, menilai lomba BCKMB sangat penting untuk terus dilestarikan karena menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Dayak. Ia juga melihat olahraga tradisional tersebut mampu memperkenalkan nilai kebersamaan dan strategi kepada generasi muda.
4: Menurut saya sebagai anak muda, BCKMB ini sangat bagus dan patut dilombakan setiap tahunnya, apalagi memasuki Festival Isen Mulang. Karena di BCKMB ini sangat mendukung anak muda agar tahu tradisional lomba dari khas Dayak kita tersendiri.
3: Mira berharap olahraga tradisional seperti BCKMB dapat terus dipertahankan agar budaya lokal semakin dikenal tidak hanya oleh generasi muda Kalimantan Tengah, tetapi juga para wisatawan yang datang menyaksikan Festival Budaya Isen Mulang. Demikian Hesa melaporkan.
1: Ya, demikian Bayu, informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 23 Mei 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: piensa tú?
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya

dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat

Pendengar Radio Republik Indonesia, Sendawar dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda Sendawar Sore. Dari penyanyi Isyana Saraswati dipercaya mengisi soundtrack utama film animasi Garuda di Dadaku yang diproduksi oleh Best Entertainment dan Kawi Animation. Ia membawa versi baru lagu Garuda di Dadaku yang dibuat lebih megah dan emosional untuk mendukung film animasi. Lagu Garuda di Dadaku diaransemen ulang dengan nuansa yang lebih sinematik tanpa menghilangkan semangat nasionalisme dari lagu tersebut. Nah, pendengar, untuk informasi lebih jauh tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Am, memek bobo, mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Aku kini tak bisa lagi melangkahkan kaki ke sekolah, bermain dengan kawan, dan terbatas untuk melakukan banyak hal.
1: Kak, ini tongkatnya jatuh.
2: Walau kau kini beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi dikucilkan. Penyandang disabilitas punya hak-hak dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Disabilitas dilindungi oleh negara.
1: Kakak, ayo semangat.
0: Iya, aku harus semangat agar aku kuat.
2: Semangat.
0: Mari kita rangkul disabilitas. Stop beda-bedakan mereka.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Mendengar dimanapun Anda berada. Nah, Laisiana dipercaya untuk membawakan lagu ini karena karakter vokalnya yang dianggap mampu menghadirkan kesan emosional dan magis. Produser film menilai Isyana mempunyai energi yang cocok untuk menggambarkan semangat bermimpi, keberanian, dan berjuang untuk menjadi nilai utama dari dalam film cerita. Nah, secara musikal, lagu ini memadukan unsur orkestra, pop, dan rock sinematis khas Isyana. Dalam proses produksinya juga turut melibatkan orkestra internasional dan paduan suara yang menciptakan suasana yang lebih dramatis dan megah. Nah, berikut itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sesi Sendawar sore kali ini. Dan juga sahabat pendengar, jangan lewatkan pada pukul 18 akan Anda dengarkan Zona Petang.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
3: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Si adek, badannya panas dari semalam.
2: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
4: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.

Dengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Amin.
1: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Amin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk menyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dengar saat yang kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Togok dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

0: Mendengar kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, dan kembali kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi temani hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Mas'ud, Uqbah bin Amru al-Badri al-Ansyari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang berhak menjadi imam ialah yang lebih pandai dalam kitab Allah. Kalau dalam kepandaian itu bersamaan, maka yang lebih mengerti sunnatur rasul. Kalau dalam sunnatur rasul bersamaan, maka yang lebih dahulu hijrah. Kalau dalam hijrah bersamaan, maka yang lebih tua usianya. Dan jangan mengimami di tempat kekuasaan lain orang kecuali dengan izinnya, dan jangan duduk di tempat istimewanya kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawar dimanapun Anda berada. Saat ini jarum jam menunjukkan pukul 18:45 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, perapat ke pukul 19, jangan lewatkan, Anda akan dipandu bersama rekan siar kami selanjutnya di pukul 19. Dan saatnya saya, Devi Puspa, bertugas pamit undur diri.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Eleh, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibnu di ruang dengar Anda yang akan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, saatnya kita akan memasuki untuk ruang dengar baru, yaitu di Sendawar malam ini mengenai tren teknologi. Nah pendengar nampaknya saat ini cuaca lagi hujan di area Barong Toko, khususnya di area Busur. Bagi para pendengar yang lagi berada di jalan, agar selalu berhati-hati dan tetap utamakan keselamatan. Bagi yang beroda dua, agar menepi untuk menggunakan mantel jika ada mantel, dan untuk roda empat agar selalu berhati-hati karena kita tidak tahu ya, namanya hujan, tetap pelan-pelan. Mungkin dari kaca wiper lebih diperkuat agar hujan dapat terlihat jalannya. Nah, seperti itu. Saatnya kita memasuki

0: Lihat tuh, Pa.
1: Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pa, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil.
0: Nih, Pa, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pa. Bahkan masalah mata, Pa. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pa, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Baik pendengar, kita lanjutkan dengan tren baru. Hotel di Asia Pasifik mulai adopsi teknologi AI. Nah pendengar, di instruksi perhotelan Asia Pasifik, APAC kini menghadirkan sistem teknologi kecerdasan bantuan AI untuk berkomunikasi dengan tamu. Hal itu terungkap sejak platform percakapan berbasis AI Mimim menggandeng perusahaan teknologi Alcatel Lucent Enterprise. CEO Mimin, Yusef Simbar, menyampaikan kolaborasi ini menyasar persoalan tinggi, panggilan tak terjawab hingga pengalaman tamu yang tidak terintegrasi di sektor hospitality.

Jose menjelaskan melalui integrasi dengan platform Rainbow Hospitality milik Ale, hotel dapat menghubungkan layanan komunikasi tamu dalam satu sistem mulai dari telepon, chat hingga WhatsApp. Teknologi ini juga diklaim mampu membantu hotel merespon komunikasi dalam skala besar tanpa menghilangkan sentuhan personal kepada tamu. Jose mengatakan industri perhotelan di Asia Pasifik saat ini menghadapi tingginya volume panggilan masuk terutama pada jam sibuk. Dia melanjutkan sekitar 10 hingga 30% panggilan disebut kerap tidak terjawab karena keterbatasan alur kerja operasional hotel.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunjamanankai Jepang pada tahun 1946.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19 lewat 28 menit. Kita lanjutkan dengan berita tren baru hotel di Asia Pasifik mulai adopsi teknologi AI. Nah pendengar, selain itu, sambungan dia hotel juga dinilai masih menghadapi persoalan kehilangan konteks komunikasi tamu. Misal ketika permintaan khusus yang disampaikan lewat media sosial tidak tersampaikan saat proses check-in berlangsung. Directorate of Festival Partnership Apache Alcater Lucent Enterprise Drick Domortair menilai instruksi hospital di Asia Pasifik tengah mengalami perubahan seiring meningkat ke ekspresi tamu terhadap layanan digital. Menurutnya industri ini sedang berada di titik balik di mana para tamu yang melek digital kini menganggap pengalaman SAM/ Mobile Voice sebagai sebuah standar. Pendengar jangan kemana-mana, setelah ini kita akan dengarkan berita mengenai lebih pintar dan hemat. Intip tren teknologi bikin peralatan rumah tangga makin canggih yang bakal booming 5 tahun lagi.

0: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

Pendengar, kita lanjutkan dengan berita lebih pintar dan hemat. Intip tren teknologi bikin peralatan rumah tangga makin canggih yang bakal booming 5 tahun lagi. Nah, pendengar, gaya hidup masyarakat urban di Indonesia kini tengah mengalami pergeseran besar berkat kehadiran rumah tangga smart home. Pengguna teknologi bikin peralatan rumah tangga makin canggih. Bukan lagi sekadar tren masa depan, melainkan realitas yang mulai mengakar kuat di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Integrasi Internet of Things, LOT, dan kecerdasan buatan AI terbukti mampu mengubah cara hidup. Perangkat dapur hingga ruang cuci memberikan kenyamanan maksimal sekaligus efisien energi yang signifikan bagi para pelaku penggunanya. Nah, pendengar, adopsi teknologi bikin peralatan rumah tangga makin canggih di tanah air saat ini memang masih dominasi oleh segmen menengah ke atas, terutama karena faktor sensitivitas harga. Namun para pakar industri memprediksi bahwa dalam 5 tahun ke depan perangkat pintar ini akan menjadi standar umum di rumah-rumah masyarakat Indonesia. Perubahan ini didorong oleh ekspektasi konsumen yang makin praktis. Mereka tidak hanya mencari performa fisik mesin hardware, tetapi lebih mengutamakan kecanggihan perangkat lunak software dan ekosistem data yang mampu mempermudah urusan domestik.

0: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi pertiwi.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Baik, pendengar setia Pro 1 Cendrawar, saatnya waktu menunjukkan pukul 19 lewat 54 menit. Kita lanjutkan mengenai berita lebih pintar dan hemat ya. Nah, ini ada beberapa perabotan yang mungkin di rumah terasa lebih mungkin beberapa dari kita ada yang memiliki dan beberapa masih belum ya. Kita doakan semoga para pendengar semua rezekinya diperlancar, para pendengar semua dimurahkan rezeki, khususnya dipermudah semua urusannya. Amin. Ada kulkas pintar dan solusi hemat energi di tengah kenaikan harga listrik. Nah, selain kulkas ada juga beberapa alat-alat teknologi yang lain ya pastinya pendengar. Yang dimana mungkin beberapa aplikasi seperti kita lihat di Instagram, mungkin di luar negeri sudah mulai berkembang. Nah, itu pasti 5 tahun lagi atau 5 tahun ke depan diprediksi Indonesia bakal seperti itu. Ya, kita doakan semoga perekonomian semakin membaik dan stabil. Nah, mendengar berita ini menutup jumpa kita pada sesi Sendawar Malam Tren Teknologi. Nanti kita akan dengarkan warta berita sentral tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar. Ada Niji Laskar Pelangi. Selamat mendengarkan.

0: Faiz Nawar saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya supaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.

0: basis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap satu hektarnya diungkapkan kepala negara mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70 ribu per kilo. 70 ribu per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: lokal, orang setempat 650 orang bekerja.
2: Melihat

0: membesarkan budidaya udang tambak tersebut. Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan bangun, sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
0: Ya. Dalam kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto mengatakan

0: dan kita kerjakan mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
1: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
3: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya supaya untuk pokoknya, pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
3: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
4: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
3: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
5: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
7: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
6: Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
5: kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra, bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini.

0: agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
1: Melalui pasar murah ini, Wiryanata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumajaya di desa

0: Sayur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Gili, sehingga agenda tanam perdana program pembongkaran tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
1: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
0: Ditambahkan Kemen Kofifah pada agenda tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini, tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun masalah tersebut jadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
2: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2, jangan kita kirim semuanya ke sementara Kediri sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka. Gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
0: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
1: Teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhas yang juga koordinator media center PPH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Hafandi.
2: Untuk memasuki masa puncak, kita sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 jam di Arafah.
1: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Pers. Ini kesempatan di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press con jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILX selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tri Pamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada keeper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara, bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang

Pendengar, Anda kembali mendengarkan program siar Pro 1 Sendawar. Setelah kita dengarkan tadi Warta Berita Sentral, saat ini Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz. Nah, tepat pada pukul 20.30 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan mimbar agama Katolik yang dinarasumber oleh Yosep Gorontokan yang berjudul Kesembuhan dan Pewartaan. Selamat mendengarkan setelah ini.

0: program siar berikutnya.
1: Mimbar Agama.
2: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gorontokan, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik selama beberapa menit ke depan. Acara ini disiarkan melalui program 1 FM. Pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema perjumpaan kita adalah kesembuhan dan pewartaan. Untuk itu, kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Pendengar yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita. Marilah kita sesali dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalannya mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putramu yang Kau kasihi dan kepadanyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian, kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan suci dari kitab suci. Bacaan diambil dari 1 Korintus bab 10 ayat 31 sampai 33. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik yang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan banyak, supaya mereka beroleh selamat. Pendengar yang berbahagia, dalam Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, engkau, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingat, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkan untuk pertahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, diceritakan dalam Injil Markus 1 bab 1 ayat 40-45, bagaimana seorang penderita kusta memohon kepada Yesus dengan mengatakan, bila Yesus mengendaki, tentu ia dapat membersihkannya, maksudnya menyembuhkannya. Yesus pun menyetujuinya dan mengatakan ia mau agar ia jadi bersih. Begitu sembuh, orang itu diperintahkan agar tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Kemudian disuruhnya pergi menghadap imam, karena menurut perintah Musa, imamlah yang berwenang secara resmi menyatakan orang sudah bersih dari kusta. Apa sebetulnya pokok persoalannya? Penyembuhan atau penyataan bahwa sudah bersih dari kusta? Kita boleh bertanya-tanya, bagaimana perasaan Yesus ketika melihat orang kusta tadi? Apa pula relevansi kisah ini bagi kita? Dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun baru, kusta sebenarnya bukan penyakit kusta yang dikenal ilmu kedokteran sekarang, yaitu yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang menyebabkan orang mengalami penderitaan kusta itu. Penyakit kulit ini menyeramkan dan membuat penderita dijauhi oleh banyak orang. Mereka juga tak diizinkan mengikuti ibadat karena dalam keadaan itu mereka dianggap tidak cukup

diterima kembali ke dalam masyarakat dan boleh ikut perayaan suci setelah dinyatakan sembuh dalam upacara yang hanya dapat dilakukan oleh para imam. Hanya imamlah yang berhak menyatakan najis atau kotor kena kusta, atau tahir, bersih, sembuh dari kusta. Peraturan ini termaktub dalam bagian Taurat, yaitu dalam Kitab Imamat bab 14 ayat 2-32. Tujuannya untuk apa? Tentunya menjaga kebersihan kurban. Tetapi pelaksanaan hukum itu kemudian menjadi soal. Menjelang zaman perjanjian baru, semua upacara keagamaan yang penting semakin dipusatkan di Bait Allah di Yerusalem. Penegasan sudah tahir atau masih kotor praktis kemudian hanya dilakukan di Bait Allah pada kesempatan terbatas, walaupun tidak ada larangan melakukan di tempat lain. Alhasil, orang kusta yang sudah sembuh sekalipun sulit sekali mendapat pernyataan sudah bersih kembali. Orang itu akan benar-benar terkucil dan tidak memiliki tempat mengadu lagi. Dengan latar belakang seperti ini, Yesus itu memang menjadi harapan satu-satunya. Tak heran orang tadi datang kepadanya, berlutut, lalu mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan diriku." Orang itu memohon dua hal. Pertama, kesembuhan dari kusta, dan kedua, tidak kalah pentingnya, ia memohon agar Yesus mau menyatakan ia sudah tahir kembali. Baginya, Yesus inilah yang dapat memenuhi peraturan dalam Taurat karena kelembagaan yang didukung imam-imam tidak lagi mendukung. Inilah sudut pandang orang kusta tadi. Bagaimana dengan Yesus? Dikatakan Yesus tergerak hatinya. Kerap disebut Yesus iba hati bila melihat penderitaan atau kebutuhan orang yang tak terpenuhi. Ikut merasakan, itulah yang dimaksudkan Injil. Dalam bahasa Yunani, splagnisthesis, kata yang dijumpai dalam ayat 41 tadi. Tetapi pada ayat itu beberapa naskah tua memakai kata lain, yaitu orgistes, yang artinya marah, kesal, berang. Mana yang benar? Bukankah iba hati lebih cocok dalam lebih biasa? Pemikiran seperti inilah yang mengakibatkan pengantian teks asli marah menjadi iba hati. Pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, waktu itu di seluruh Galilea, ia memberitakan Injil dan mengusir setan. Tentunya ia berharap kekuasaan setan dan penyakit akan surut. Tapi masih ada saja. Malah sekarang datang orang kusta yang sembari berlutut minta disembuhkan. Apalagi yang belum kulakukan, kata Yesus dalam hati. Kesal, berang, marah, begitulah perasaan Yesus waktu itu. Dan dengan perasaan inilah ia mengatakan, "Tentu saja aku mau. Hai kau, jadilah bersih." Dan seketika itu juga penyakit kusta itu pergi meninggalkan orang tadi. Sama seperti demam yang lenyap dari badan ibu mertua Simon. Kekuatan kusta itu jeri padanya, begitu gagasan Markus. Pendengar yang berbahagia, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati, sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.

Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga para pendengar dimanapun berada selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa perjumpaan kita ini telah berakhir. Kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorantokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. Kita akan bertemu kembali dan berjumpa kembali pada minggu depan jam yang sama. God bless you.

Mimbar Agama. Seratus tiga koma tiga FM RRI Sendawa.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki program di mini drama dari Intan Tetaplah Intan. Mini drama ini produksi dari RRI Bandar Aceh. Selamat mendengarkan di ruang dengar Anda.
2: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
3: Kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
4: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
3: Nah kan, kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
4: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
3: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
4: Bukan maksud saya begitu, Bu. Saya mau bantu, tapi...
3: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
4: Bukan gitu, Bu.
3: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
5: Diam aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
4: Aku ngomong dipotong terus. Gak sempat bela diri. Aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang. Tapi kenapa begini?
6: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
5: Bu Susi. Boleh, Bu. Silakan.
6: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
5: Intan difitnah, Bu. Tadi...
4: Gak apa-apa, Bu. Cuma capek kerja.
6: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
4: Saya nggak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
6: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar ibu lihat secara objektif.
4: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
6: Okay lah. Kali ini ibu yang traktir. Yuk, makan.
7: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
8: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
9: Iya, Bang. Kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
8: Gak sopan bener. Udah melunjak tuh dia.
9: Itulah anak sekarang memang begitu. Meremehkan senior.
7: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
4: Maaf Bu.
6: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk ke ruangan ibu, sebentar. Intan, ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
7: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
6: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
4: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
6: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
4: Oh gitu ya Bu. Jadi harus bagaimana Bu?
6: saran ibu, Intan jangan fokus

0: Intan tetap Intan meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
1: Waktu pun berlalu.
2: Intan! Intan, Intan!
3: Apa sih teriak-teriak?
2: Kamu dapat promosi naik jabatan.
3: Halah, kirain apa, biasa aja.
2: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
3: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
2: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
3: Shh, gak mau.

0: bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
2: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini kita memasuki di program acara berikutnya, yaitu adalah ngobrol bareng komunitas. Setelah kita dengarkan di acara sebelumnya, mini drama dari produksi RRI Bandar Aceh yang berjudul Intan Tetaplah Intan. Selanjutnya kita memasuki program acara selanjutnya, ngobrol bareng komunitas. Nah, untuk obrolan kita pada malam hari ini, yang pertama adalah ngobrol keselamatan bersama komunitas, respon kecelakaan diperkuat. Nah, benar, dikutip dari laman rri.co.id, PT Jasa Raja menggelar kegiatan ngobrol keselamatan lalu lintas bareng komunitas dengan menghadirkan Korlantas Polri sebagai narasumber, sebagai upaya memperkuat sinergi dan membangun budaya keselamatan berlalu lintas di kalangan komunitas pengemudi online maupun konvensional. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi sekaligus edukasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem keselamatan jalan raya, mulai dari aparat kepolisian, rumah sakit, hingga komunitas pengemudi yang setiap hari berada di jalan. Pendengar, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan berita setelah dua lagu setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
6: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21:20. Kita lanjutkan tentang ngobrol keselamatan bersama komunitas respon kecelakaan diperkuat. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi sekaligus edukasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam sistem ekosistem keselamatan jalan raya, mulai dari aparat kepolisian, rumah sakit, hingga komunitas pengemudi yang setiap hari berada di jalan. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, menyampaikan bahwa komunitas pengemudi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran keselamatan berlalu lintas di tengah masyarakat. Menurutnya, para pengemudi yang setiap hari berada di jalur jalan juga dapat menjadi bagian penting dalam mempercepat penyampaian informasi saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, Jasara Harja menyosialisasikan fitur lapor laka pada aplikasi JRKU sebagai bentuk dari transformasi digital pelayanan publik perusahaan. Fitur tersebut dihadirkan oleh mempermudah masyarakat melapor kecelakaan lalu lintas secara cepat dan terintegrasi sehingga mendukung percepatan penanganan korban. Kehadiran fitur ini juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat maupun keluarga korban yang mengalami kebingungan saat terjadinya kecelakaan, terutama terkait langkah awal yang harus dilakukan untuk mendapatkan penanganan dari informasi layanan secara cepat. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Med Mom? Med Bobo? Mimpiin aku?
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu!
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lewat 32 menit. Kita lanjutkan mengenai ngobrol keselamatan bersama komunitas respon kecelakaan di Perkuat. Nah pendengar, kemudian pada kesempatan yang sama, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan bahwa keselamatan lalu lintas membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas pengemudi yang menjaga garda terdepan di jalan raya. Menurutnya, keselamatan berlalu lintas tidak bisa dibangun sendiri, dibutuhkan kolaborasi sebuah pihak, termasuk komunitas pengemudi yang setiap hari berada di jalan dan memiliki kendaraan langsung dengan masyarakat. Dukungan terhadap inisiatif tersebut juga disampaikan Direktur Non-Medik RS Husada, Dr. Fusen MHMM. Fiskua, menurutnya percepatan informasi kecelakaan sangat bantu rumah sakit dalam mempersiapkan penanganan medis terhadap korban. Sementara itu, perwakilan mitra pengemudi online dan konversional menyambut baik sosial fitur tersebut. Mereka menilai fitur lapor laka JRKU dapat membantu pengemudi berkontribusi lebih cepat dalam proses pelaporan kecelakaan di lapangan. Kegiatannya juga dihadiri oleh seluruh Direksi Jasa Raharja, Direktur Administrasi dan Keuangan RS Pelni Fauzia Ferina, perwakilan Rumah Sakit Polri Tingkat 1 Kramat Jati, melalui Kabid Yadmetwat Kombes Pol Dr. Budi Satria, perwakilan komunitas pengemudi dari Gojek, Grab, Maxim, InDrive, XSM, Bluebird Group. Mendengar jangan mana-mana, kita akan mendengarkan berita yang lebih terbaru dan terupdate selanjutnya.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Bentar deh.
3: Apaan? Ayo buruan. Kita telat nih, sebentar lagi.
2: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21:46 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Komunitas SBBE perkuat solidaritas percinta BMW. Nah, dunia otomotif kerap dipandang eksklusif, namun dibalik itu terdapat kebersamaan, solidaritas, dan semangat komunitas yang kuat. Hal tersebut, pendengar, tergantung dalam aktivitas komunitas South Borneo BMW Enthusiasts SBBE. Komunitas ini menunjukkan bagaimana kecintaan terhadap kendaraan dapat berkembang menjadi ikatan sosial yang solid. Tidak hanya soal kendaraan, tetapi juga tentang kebersamaan antar anggota. Sejarah SBBE bermula pada 9 September 2012 dengan jumlah anggota awal hanya 4 orang. Hal ini disampaikan pembina SBBE, Imam Taufik, dalam acara Ngobrol Bareng Komunitas Sabtu 25 April 2026. Yang menjelaskan awalnya para pendirinya sering bertemu di bengkel untuk berdiskusi dan memperbaiki pengalaman atau berbagi pengalaman. Seiring waktu muncul kebutuhan untuk membentuk komunitas khusus pecinta BMW di Kalimantan Selatan. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawa.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimpang sebagai obat tradisional.
3: Aku suka minum jamu.
4: Iya beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu.
5: Enggak, gak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja jam.
4: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
5: Okay? Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
6: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini kita memasuki di program acara yang baru, yaitu adalah Ruang Rindu. Tadi telah kita bahas ngobrol bareng komunitas, saatnya kita masuk di Ruang Rindu. Spesial lagu nostalgia di tahun 80 hingga 90-an. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan. Nah, bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu nostalgia, boleh menghubungi di line interaktif kami di 0812 552 3938. Untuk lagu pertama mengawali pembukaan kita pada nostalgia malam hari ini, ada Nick Ardila, Seberska Sina. Selamat mendengarkan.

0: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
1: Masa?
0: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
1: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
0: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
1: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
2: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.
3: Aku ambil minuman dulu ya di dapur.
4: Iya, yo.
3: Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin.
4: Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
3: Betul, Ih, banyak vitaminnya.
5: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

0: kakak mau terka baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih melanjutkan di ruang rindu, di ruang dengar Anda. Nah, bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu nostalgia tahun 80 hingga 90-an, boleh menghubungi nomor WA kami di 0812 5523938.

0: Dear Diary, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
1: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.
2: Budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat. Malu karena melihat orang produktif. Malu karena pekerja tidak berprestasi. Malu karena tugas tidak selesai tepat waktu. Dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.

0: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.
1: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
2: Besok aja.
1: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
3: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
1: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
4: Maaf, saya tidak mengerti.
1: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
4: Jangan malas.
1: Aku gak malas.
4: Kamu malas.
1: Enggak.
4: Maaf, Anda tidak tertolong.
5: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
4: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 23 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan memasuki di program acara selanjutnya, yaitu adalah Sendawar malam ini.

Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 untuk mendengarkan upaya penjemputan oleh Kejari Kubar, Ketua Poan Jaga Laang Akui Keberatan.

0: anak ayah.
1: Woi, maling!
2: Maling!
1: Maling!
3: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
1: Duh, maaf Mas, maaf. Kami kira maling.
3: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.
4: Budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat. Malu karena melihat orang produktif, malu karena pekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak selesai tepat waktu, dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
0: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 23 lewat 18 menit. Kita lanjutkan mengenai berita upaya penjemputan oleh Kejari Kubar. Ketua Poktan Jaga Laang akui keberatan. Nah pendengar, Budi Permanto menduga kedatangan aparat Kejaksaan Negeri Kutai Barat ke Kejari Kutai Barat kediamannya pada 21 Mei 2026 berkaitan dengan aksi damai yang sebelumnya dilakukan bersama kelompok Tani Jaga Laang di area sengketa PT Tepian Indah Sukses Mandiri, TIS. Menurut Budi, upaya tersebut terjadi sehari setelah mediasi terkait persoalan lahan dinyatakan buntu. Ia menilai ada keterkaitan antara aktivitas advokasi yang dilakukan dengan langkah aparat kejaksaan yang datang ke rumahnya di RT 6 Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Borontongkok. Ia mengaku peristiwa itu terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ketika dirinya hendak keluar rumah, sejumlah kendaraan tiba dan menghadang di depan kediamannya. Budi menuturkan rombongan tersebut menggunakan sekitar 5 hingga 6 kendaraan. Sejumlah orang yang datang disebut mengenakan atribut kejaksaan dan menanyakan identitas dirinya. Pendengar jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan mengenai berita ini setelah dua lagu berikut ini.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
4: Mas, jangan buang di situ, Mas.
3: Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
4: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
3: Loh, kok bisa gitu, Pak?
4: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
5: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.
6: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 23:33 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita upaya penjemputan oleh Kejari Kubar, Ketua Poktan Jagala Ang akui keberatan. Nah pendengar, selain mengaitkan peristiwa itu dengan aksi kelompok tani, Budi juga menilai langkah yang dilakukan aparat kejaksaan tidak sesuai dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Samarinda nomor 185. Menurutnya sendiri, amar putusan tersebut tidak membuat pemerintah atau tidak membuat pemerintahan penahanan terhadap dirinya. Budi menegaskan keberatan apabila penjemputan dilakukan secara paksa. Ia menilai proses eksekusi seharusnya dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan membuka, bukan melalui upaya penjemputan langsung ke kediamannya. Dalam keterangannya, Budi juga menyinggung perkara pidana yang dihadapinya berkaitan dengan sengketa lahan yang sebelumnya telah diputus melalui jalur perdata. Ia menilai terdapat pertentangan hukum karena objek perkara yang dipersoalkan sama. Nah, Budi juga mengaku keberatan atas cara penjemputan yang dilakukan di depan keluarga dan warga sekitar. Menurutnya situasi tersebut membuat dirinya merasa dipermalukan. Untuk berita kelanjutannya, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawa.

0: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.
1: Orang-orang pada ngeliatin kita ya?
2: Udah, biarin aja. Mungkin mereka nggak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
3: Permisi, Mbak. Maaf, nampaknya kakek yang berdiri di samping Mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
1: Ih, apaan sih, Mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
2: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, nggak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
4: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Duduklah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.
1: Syukur kepada Bang.
2: Terima kasih Mas Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu sapa pada kesempatan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan hari ini, dengan segala kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka mari kita bersyukur atas hal itu dengan melakukan amalan-amalan ibadah yang terbaik yang mampu kita lakukan, yang semata-mata sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah dengan begitu Allah akan menambahkan nikmat pada kita semua. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kita di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tema tentang bersatu hati, berjuang dengan gembira, meraih ridha Allah dan bertemu kembali di surganya. Insya Allah pembahasan kita ini berkaitan dengan bagaimana di kehidupan kita sehari-hari, karena kita tahu bahwa banyak sekali perbedaan di dalam kehidupan kita, tekanan pun juga sering ada, dan akhirnya tidak jarang terjadi konflik, apakah itu dalam keluarga, organisasi, masyarakat dan lain-lainnya. Padahal kita tahu sama-sama bahwa Islam itu mengajarkan bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita perlu bersatu, bersatu hati, saling menguatkan. Kemudian dalam berjuang untuk kehidupan kita ini tentu dengan hati yang lapang dan dengan rasa yang gembira. Ini menunjukkan optimis kita agar tujuan akhir kita ini bukan hanya sebatas kita bisa berhasil di dunia, lebih-lebih lagi bagaimana kemudian kita juga sukses di akhirat. Nah, agar mendapatkan kesuksesan itu kita perlu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab hanya dengan ridhonya lah kemudian kita bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk yang pertama tentang bersatu hati. Bersatu hati adalah bagaimana kemudian kita memiliki kesatuan hati kita di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan atau amalan-amalan salihat. Para pendengar yang dirahmati Allah, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali. Tali yang dimaksud itu adalah agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini menegaskan bahwa persatuan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kemudian kita tercerai-berai. Persatuan di sini bukan berarti semua orang itu harus sama dalam segala hal, gitu ya. Misalnya kita suka makan bakso, semua harus suka makan bakso. Bukan hal yang seperti itu. Jadi tidak semua orang dalam hal ini harus sama, ya. Karena dia punya kecenderungan masing-masing. Tetapi yang dimaksud kesatuan itu adalah bagaimana hati kita itu memiliki keterikatan dalam hal iman dan juga melakukan amalan-amalan kebaikan. Nah, ini yang kemudian kita harus bersatu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali yang merusak persatuan itu adalah ketika ego itu lebih diutamakan, lalu kemudian dia merasa dirinya paling benar, gitu ya. Bukan berarti kemudian merasa paling benar itu berkaitan dengan agama, misalnya kita merasa bahwa kita yakin, gitu ya, bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar. Itu wajib, karena sebagai seorang Muslim, bahwa jelas Allah katakan inna dina indallahi Islam, agama yang di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Maka kemudian sebagai umat Islam tentu kita harus memiliki rasa bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Tapi dalam hal merasa paling benar ini adalah berkaitan dengan bagaimana pendapat-pendapat itu yang kemudian terkadang ketika ego yang lebih diutamakan, maka dia sering merasa paling benar. Lalu ketika ada yang menolak argumentasinya, menolak pendapatnya, maka akhirnya dia tersinggung dan tidak ingin mendengarkan, karena dianggap setiap orang yang mengomentari pendapatnya itu salah. Apalagi kemudian merasa paling pintar, merasa paling hebat, gitu ya. Lalu ujung-ujungnya adalah membesar-besarkan perbedaan yang seharusnya itu tidak perlu. Nah, inilah yang kemudian akhirnya sering merusak persatuan umat Islam itu sendiri. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Maka para pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita bayangkan bagaimana kemudian bangunan kalau dia dibuatnya terpisah, gitu ya. Pondasinya lain, nanti tiangnya dibikinnya di tempat yang lain, beda-beda gitu. Ya, tentu kan akhirnya bangunan itu nggak akan kuat. Tetapi dia seperti satu kesatuan. Kalau misalnya nanti ada batu bata yang retak, satu yang retak, maka nanti bata yang lain itu akan menopangnya. Kalau satu yang lemah, artinya yang lain itu menguatkan. Maka begitulah seharusnya kemudian bagaimana kehidupan kita, apakah di dalam berkeluarga, bermasyarakat, kita harus saling menguatkan. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara perbedaan yang kecil-kecil itu lalu kita runcingkan, lalu kita besar-besarkan. Nah, akhirnya tidak akan pernah ada persatuan. Yang terus tumbuh berkembang itu adalah perselisihan yang tidak ada ujung. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin misalnya, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa persaudaraan karena Allah ini adalah buah dari akta akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah itu bukti bahwa dia memiliki kesempurnaan di dalam keimanan. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ini menegaskan bahwa ukhuwah, hubungan persatuan, ini bukan hanya sebatas hubungan sosial saja, tetapi lebih daripada itu, ia termasuk dalam ibadah yang tujuannya itu adalah taqarrub ilallah, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting, karena kita di dalam kehidupan kita itu sehari-hari tidak ada yang lain yang kita lakukan kecuali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para pendengar yang terhormat Allah, coba kita lihat hari ini, bagaimana kemudian tidak sedikit antar saudara itu tidak saling menyapa hanya karena perbedaan, lalu bermusuhan gitu ya, apalagi kalau misalnya berkaitan dengan politik, wah itu luar biasa itu perpecahannya. Di dalam keluarga misalnya, apalagi kalau sudah menyangkut warisan ya, ini bisa hancur gitu, kalau misalnya tidak memiliki kesatuan hati. Dan begitu juga dengan jabatan-jabatan, bisa terjadi perpecahan. Maka dari itu, para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita belajar sebagai seorang muslim ya, ketika kita melihat perbedaan, kita memaklumi, selama bukan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya syar'i, maka kita hargai perbedaan. Ketika kemudian ada yang salah, kita belajar untuk memaafkan. Maka dengan seperti itu, kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Kita bisa menghargai orang lain, dan kita akhirnya bisa menguatkan persatuan daripada ego pribadi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berjuang dengan gembira. Hidup itu adalah perjuangan, ya. Jadi hidup yang dimenangkan itu adalah yang diperjuangkan. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita itu senantiasa akan ada berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya di dalam surah Al-Balad ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi kabad." Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang susah payah. Jadi kita itu bersusah payah gitu, berjuang. Tetapi Islam mengajarkan bahwa perjuangan itu tidak hanya dijalani dengan keluhan terus-menerus. Kalau kita hanya terus mengeluh, mengeluh, mengeluh, kapan kemudian kita bisa maju? Tetapi dalam perjuangan kita itu ada optimisme bahwa kita pasti akan berhasil. Maka perlu di dalam berjuang itu dengan rasa yang gembira. Rasulullah SAW, kita tahu bahwa beliau itu adalah seorang rasul yang dijamin surganya, tetapi ujiannya itu luar biasa. Bahkan bisa dikatakan salah satu manusia yang paling berat ujiannya. Tetapi kemudian tidak membuat Rasulullah SAW menjadi seseorang yang pesimis. Kita sering mendengar bagaimana kemudian kisahnya Rasulullah. Misal bagaimana kemudian ketika berdakwah, beliau sering dicaci maki, disebut sebagai orang gila, tukang sihir, dan lain-lainnya. Dalam kehidupan pribadi beliau, misalnya beliau memiliki anak laki-laki tetapi tidak ada yang sampai dewasa, semua meninggal di usia anak-anak. Belum lagi kemudian bagaimana ketika ke Taif beliau dilempari sampai berdarah, itu luar biasa ujian dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Tetapi beliau senantiasa menjalani kehidupannya dengan selalu penuh rasa optimis dan tetap untuk tersenyum. Maka dari itu, ini luar biasa. Kita harus sering bisa seperti ini ketika kemudian kita memiliki rasa yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam berjuang itu, melakukan amalan-amalan kebaikan, melakukan ibadah sekecil apapun. Bahkan ketika kita tidak punya apa-apa untuk beribadah misalnya, kita masih bisa tersenyum. Dalam hadisnya misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa tabassamu ka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ini kan adalah hal yang luar biasa. Artinya untuk melakukan kebaikan, mendapatkan pahala di sisi Allah yang bernilai ibadah, itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Terlepas dari berbagai macam keterbatasan kita, masih banyak hal yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan agar bisa bernilai kebaikan. Kadang kita pikir bahwa ibadah itu hanya sholat, puasa, padahal banyak hal yang bisa bernilai ibadah. Termasuk tadi, ketika kita bisa tersenyum dengan orang-orang di sekitar kita, itu juga termasuk ibadah. Maka berjuang dengan gembira ini berarti bagaimana kita bekerja, melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari itu dengan ikhlas. Lalu misalnya yang punya anak, kita didik dengan sabar ya, karena memang ya anak itu juga bagian dari ujian. Menyampaikan kebaikan, watawasau bil haq, watawasau bisabr, itu harus selalu dilakukan. Ketika kita membantu orang lain dengan hati yang lapang dan selalu memiliki kesyukuran di dalam keterbatasan, sederhanaan yang kita rasakan hari ini, kita harus bersyukur bahwa apapun yang kemudian Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Maka kesyukuran kita, bagaimana kemudian kita memiliki sikap tidak pasrah, tetapi kita selalu melakukan yang terbaik, menjalankan amalan-amalan yang terbaik. Itu adalah tanda kita bersyukur. Karena dengan tanda bersyukur inilah kemudian Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Karena kalau tidak seperti itu, kita hanya muram saja, gelisah, mengeluh ya, tidak akan ada nikmat yang ditambahkan oleh Allah. Misalnya bagaimana kemudian kita lihat ada orang yang hartanya banyak tetapi wajahnya gelisah. Bagaimana menjaga hartanya gitu ya. Nah, ini kan juga artinya kalau kita lihat nikmat itu hanya sebatas harta, ya tidak juga. Ada orang yang punya banyak harta tetapi tidak merasakan kenikmatan itu, dia merasa gelisah. Ada orang yang sederhana ya tetapi hatinya tenang. Apalagi kalau misalnya dia berkecukupan, tambah tenang lagi. Kenapa? Karena yang membedakan itu adalah bagaimana kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Hikam, beliau mengatakan bahwa jangan sampai keterlambatan datangnya sesuatu membuatmu putus asa, sebab Allah menjamin terkabulnya doa menurut pilihannya, bukan menurut pilihanmu. Artinya, tidak semua yang kita inginkan itu bisa langsung terjadi, tetapi Allah SWT itu tidak pernah salah menentukan apa yang terbaik untuk kita. Maka perjuangan untuk hidup kita, itu kita harus barengi juga dengan sikap senantiasa bersabar. Bersabar itu kita melakukan, menerima apa yang Allah berikan, lalu kemudian kita bersyukur menggunakan apa yang Allah berikan itu dengan hal-hal yang baik, dengan yang terbaik. Dan yang ketiga adalah kita husnuzon kepada Allah, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang berkaitan dengan berjuang dengan hidup kita. Lalu yang ketiga, meraih ridha Allah. Dalam kehidupan kita yang kita cari itu adalah bagaimana keridhaan Allah atas apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kemudian yang kita cari-cari itu bagaimana kemudian bisa mendapatkan pujian dari manusia, bisa mendapatkan jabatan, popularitas, dan kekayaan. Ini hanya bonus gitu ya, atas apa yang kita lakukan. Tetapi yang paling utama adalah kita berharap apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam surah At-Taubah ayat 72, Allah SWT sampaikan bahwa waridwanu minallahi akbar, bahwa ridha Allah itu lebih besar. Ridha Allah itu lebih besar daripada pujian dari manusia, jabatan, harta, popularitas, ya. Lebih besar daripada itu. Karena kalau misalnya Allah tidak meridhoi apa yang kita lakukan, ya tidak akan ada nilai apa-apa. Maka kita bisa melihat bagaimana kemudian ketika kita lakukan apa yang kita kerjakan, ibadah kita dan lain-lain, itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Yang pertama tandanya adalah kita itu ikhlas dalam melaksanakan amal. Ikhlas itu artinya benar-benar tulus, murni gitu, hanya semata-mata mencari ridho. Lalu yang kedua, kita tidak haus akan pujian. Kita tidak peduli ketika melakukan kebaikan ada yang memuji atau tidak, dia tetap berbuat baik walaupun misalnya tidak ada yang menghargai. Lalu kemudian dia senantiasa menjaga akhlaknya. Dan yang terakhir, dia menjauhi dari bentuk-bentuk kezaliman. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ya, di dalam Madarijus Salikin, beliau sampaikan bahwa ridha Allah itu adalah pintu terbesar menuju ketenangan hati. Orang yang beramal kebaikan dengan tujuan mendapatkan pujian, mendapatkan jabatan, mendapatkan dan lain-lainnya gitu, tujuan hanya sebatas dunia, maka dia akan menjadi orang yang paling stres nantinya. Ketika dia melakukan kebaikan, gak ada yang memuji-muji dia, wah dia nanti akan, ya bahasa anak sekarang itu overthinking gitu ya. Kok gak ada yang muji saya, oh jangan-jangan ini saya gak bagus ininya itunya. Melakukan sesuatu itu hanya sebatas bagaimana penilaian dari manusia, bergantung penilaiannya dari manusia. Maka akhirnya dia nanti akan jadi orang yang stres, overthinking gitu. Kita lihat bagaimana kemudian nanti akhirnya ketika dia gak dipuji-puji, wah, dia bisa marah-marah lah, apalagi melakukan kezoliman. Jadi jangan sampai terjadi. Kita fokus saja apa yang kita lakukan hari ini, apapun itu, fokus hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitu, insya Allah kita tidak akan menjadi seseorang yang mudah kecewa, tidak mudah iri, tidak mudah memiliki dendam. Dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir adalah dari semua itu, tentu kita sadar bahwa kehidupan kita itu tidak selama-lamanya di dunia. Di akhir kehidupan kita adalah kita ingin semuanya bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah tujuan akhirnya. Sebagai seorang muslim yang beriman, jangan sampai tujuan dunia itu menjadi akhir. Tetapi yang menjadi akhir itu bagaimana kemudian di akhirat kita nanti kita itu baik-baik saja. Kita semua bisa mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana misalnya di dalam Quran surah Al-Qamar ayat 54 sampai dengan 55, Allah SWT itu sampaikan surga itu seperti apa gitu ya, bahwa di sana itu ada taman-taman, sungai-sungai, di tempat ya surga itu penuh dengan kemuliaan di sisi Allah SWT. Betapa nikmatnya gitu ketika kita menginginkan sesuatu itu langsung ada. Maka ini adalah tujuan akhir kita. Bagaimana kita dengan keluarga kita bisa ditemukan kembali di surganya, bersama dengan sahabat-sahabat kita, bersama dengan orang tua kita, anak-anak kita, orang-orang yang senantiasa berkumpul bersama kita di dalam kebaikan. Kita tentu berharap kita semua itu berada di surga Allah SWT. Maka dari itu, perjuangan kita hari ini jangan sampai hanya sebatas mengejar kesuksesan di dunia, tetapi kita bisa sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Pakaian kita boleh sederhana, rumah kita boleh sederhana, gaya hidup kita boleh sederhana, tetapi jangan sampai kemudian amal ibadah kita juga sederhana. Kita boleh menjadi orang yang paling sibuk di dalam bekerja kita, tetapi jangan sampai kemudian kita lupa bahwa yang kita cari bukan semata-mata harta, tetapi bagaimana keridhaan dari Allah SWT. Aktivitas kita boleh banyak, tetapi jangan sampai lupa untuk melakukan ibadah. Terakhir, sebagai pengingat untuk kita semua, Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah berkata bahwa dunia itu hanyalah 3 hari. Hari kemarin yang telah berlalu, hari esok yang belum tentu akan datang, dan hari ini yang sedang engkau jalan. Karena itu gunakan hidup ini untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Maka mari kita renungkan bersama-sama para pendengar dan umat Allah, apakah hari ini kita sudah memiliki kesatuan dalam kebaikan? Apakah kita sudah berjuang untuk kehidupan kita dengan penuh rasa keikhlasan dan syukur? Apakah hari ini tujuan hidup kita itu sudah benar-benar kemudian untuk mencari ridha Allah? Dan apakah kita telah menjadikan surga itu sebagai tujuan akhir kita? Jangan sampai kemudian kita terlalu lelah bekerja, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sebatas menginginkan pujian dari manusia. Jangan sampai kita merasa senang di dunia, tetapi akhirat kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini sebagai pengingat untuk kita semua, semoga bermanfaat, dan kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi nantinya. Terima kasih. Tuhan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ya, sudah diwaparkan tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Arif rahmatullah, ya bagaimana kita bersatu hati ya, berjuang dengan gembira meraih ridha Allah dan bertemu kembali di surganya. Dan pendengar, kita buka sesi interaktif ya di 0541 743 495, 0541 736 566, juga di WhatsApp kami 08

0: pada malam hari, agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya pada siang hari, agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surah Hud

dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apa saja dosa yang membinasakan tersebut? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali jika lewat jalan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar masih bersama kami di Mutiara Pagi. Di pagi hari ini ya, sudah tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Arif Rahmatullah ya, topiknya bersatu hati, berjuang dengan gembira, meraih ridha Allah dan bertemu kembali di surganya. Pak Ustaz, ada satu penelpon yang sudah menanti nih, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Mas Deddy.
1: Waalaikumsalam. Dikecilkan dulu volume radionya Pak Daud.
2: Oh iya, aku mengharap dengan Pak Ustaz dulu.
1: Iya, Pak Daud. Pak Daud jadi ya?
2: Iya, dengan Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Pertanyaan aku begini ya Pak Ustaz ya. Bagi umat muslim yang hidup dalam suatu negara, kita tuh perlu patuh dengan umara dan ulama ya. Saya pakai ini umara kita ya. Umara-umara kita ini adalah pemimpin yang kita tidur di pemilu di
1: iya. Pak Daud, mohon maaf, dikecilkan dulu volume radionya. Tidak terdengar.
2: Ah, gini Pak Daud ya. Bapak umara kita di negara kita adalah Bapak Presiden, Wakil Presiden ya, serta para menterinya. Di daerah itu Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, wakilnya ya. Dan ulama-ulama ini juga pemimpin-pemimpin agama ya Pak Ustaz. Aku lihat persatuan di negara kita ini bukanlah dilihat dari agamanya ini Pak Ustaz. Dari era Orde Lama dulu banyaknya partai politik ini Pak Ustaz ya. Aduh betul beragam, aku lihat baca dulu sejarah di eranya Soekarno itu partai politik banyak banget gitu ya. Di era Orde Baru partai meleburin partai politik hanya dari tiga. Negara adidaya saya Amerika itu hanya dua partai Pak Ustaz ya. Demokrat dan Republik enak kontrolnya. Tapi di era reformasi muncul lagi banyak partai lagi negara kita ini Pak Ustaz ya. Kita ini umat muslim bingung juga ya. Bukannya dari perbedaan di negara kita di badan masyarakat. Aku ini masyarakatnya hamal, dihanapi, sate. Dari kalangan bawah ini mereka melihat aku ini partai politik ini. Ini yang menjadi perpecahan di daerah kita ya. Nah silahkan juga para pemimpin-pemimpin ini. Di era Orde Baru dilebur. Biar hanya tiga partai di negara kita ke persatuan tetap kokoh. Bagaimana pendapatnya Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud ya. Nah, bagaimana pendapatnya Ustaz? Kita kan harus patuh terhadap pemerintah dan ulama ya. Persatuan juga bukan dilihat dari agamanya nih Pak Ustaz. Banyak sekali partai ya. Jadi membuat umat ini bingung Pak Ustaz. Seperti kita juga muslim juga ada perbedaan mazhab Pak Ustaz. Ini seperti apa tanggapan Pak Ustaz? Tapi ditahan dulu. Kita coba sapa dulu penelpon berikutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Ahmad Irwan.
4: Iya betul.
1: Iya, silakan.
4: Ya, assalamualaikum, Pak Ustaz. Iya. Tentang satu hati, satu jiwa, satu persatuan di sini ya. Saya tadi kan kalau Pak Daud kan bicara masalah partai ya, betul memang seperti itu di antaranya ya. Begitu berbagai banyak. Nah, sekarang begini, masalah dalam keagamaan aja lah dalam ini Pak. Di sini di lingkungan saya, di desa saya kan dalam dua RW itu kan ada beberapa lembaga tempat pengajian itu kan, bahkan yayasan di sini. Kok jadi seolah-olah

0: kita merayakan Isra Mi'raj atau misalkan Maulid Nabi, jangan ima kan masing-masing punya. Oh, ini jadwalnya hari ini jadwal hari ini. Coba aja dalam satu RW ada dua, ada tiga merayakan momen Maulid atau hari-hari besar itu kan, memperingati hari-hari besar. Itu kan soal masyarakat juga banyak ngomong, wah belum ini nyumbang teh belum. Cobalah kalau kita bersatu aja dan dalam satu tempat merayakan supaya jangan sampai dan memang kembalikan kepada masyarakat terbebani juga Pak seperti itu. Nah bagaimana Pak termasuk bersaing kan? Jadi kesatuan bersaing kan justru soal kamu bukan mari kita bersatu satu tujuan satu hati untuk melawan tadi kalau kata Pak Daud melawan ketidakadilan melawan korupsi bukan hanya bersaing dalam intern. Terima kasih Pak, bagaimana Bapak? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini skop yang lebih kecil lagi Pak Ustadz, di dalam RW ada persaingan Pak Ustadz. Ya mungkin dijawab dulu dua pertanyaan kita Pak Ustadz, silakan.
2: Terima kasih Pak Daud dan Pak Irwan. Saya mungkin tidak akan banyak membahas berkaitan dengan politik karena memang berkaitan dengan tema kita. Kalau kita bicara tentang persatuan gitu, ketaatan kepada pemimpin, kepada ulama, memang di dalam Islam misalnya hati Allah, hati Rasul, walil amri, taatil Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Tentu dalam hal ketaatan itu adalah pemimpin yang taat kepada Rasul dan Allah. Artinya bukan ketaatan buta. Nah, ini yang harus kemudian kita ingat dulu ya. Ketaatan itu bukan berarti buta. Jangan sampai disuruh nyemplung ke jurang, ikut juga nyemplung ke jurang. Tetapi ketaatan ini adalah bagaimana kemudian kita mengikuti para pemimpin, para ulama kita yang benar, yang tidak menyalahi aturan Allah, yang tidak menyalahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Lalu kemudian berkaitan dengan bagaimana tadi banyaknya perbedaan mazhab, partai dan pandangan politik, gitu ya. Ini kan sudah Allah sampaikan juga bahwa di dalam surah 7 misalnya manusia itu Allah ciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk apa? Lita'aruf, untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal gitu. Karena memang ya tadi perbedaan itu adalah satu hal yang sunatullah. Ada orang kulit putih, kulit hitam, ada orang yang tinggi, ada yang pendek, ada yang matanya lebar, ada yang sipit, macam-macam. Itu semuanya terjadi untuk saling mengenal. Maka kemudian perbedaan-perbedaan yang seperti itu tidak perlu diperuncing selama bukan hal-hal yang sifatnya syar'i. Itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting jelas kita punya panduannya bahwa yang kita ikuti adalah orang yang baik dan yang lebih sedikit keburukannya. Misalnya kalau ketika misal dalam proses pemilihan banyaknya partai pun juga ya tinggal kita saja yang menentukan dari banyaknya itu yang mana orang-orang yang kita rasa yang terbaik dan lebih sedikit salahnya, keburukannya. Jadi tinggal kita nanti bagaimana menentukan kalau berkaitan dengan pandangan-pandangan politik, partai dan lain-lain. Kalau berkaitan dengan perbedaan mazhab, Islam ini kan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian setelah itu didakwakan oleh para sahabat. Sahabat pun juga melihat Rasulullah itu kan berbeda-beda. Itu. Nanti kemudian kalau zamannya sahabat, ketika perbedaan itu ada, langsung bertanya ke Rasulullah. Nah, setelah nanti Rasulullah itu wafat, gitu ya, panduannya adalah apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kepada Umar, ketika dia bertanya, tentu dengan situasinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka nanti kemudian Umar radhiyallahu anhu pun juga menyampaikan itu, ketika ada Muslim yang bertanya kepada beliau, ya, beliau sampaikan bagaimana kemudian yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Sampai kemudian nanti ke tabi'in. Akhirnya ada berbagai macam perbedaan-perbedaan berkaitan mazhab. Ya tidak perlu kita pertajam. Ada orang yang sholat subuhnya kunut, ada yang tidak kunut, ya sudah, tidak jadi masalah.

0: Yang penting kan sama-sama sholat subuh. Jangan sampai ada orang yang biasa kunut, gitu ya. Lalu ketika ada imam yang tidak kunut, lalu dia permasalahkan. Nah ini kan tidak perlu sebetulnya. Itu hanya sebatas mazhab. Jadi tidak perlu diperuncing hal-hal yang begitu. Di masyarakat kita lebih sering memperuncing hal-hal yang seperti itu. Yang wajibnya kan adalah sholat subuhnya. Walaupun misalnya nanti di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, ketika misal tidak kunut gitu ya, ada pilihan apakah kemudian melakukan sujud sahwi atau tidak gitu. Nah, itu saja. Tidak perlu dipermasalahkan hal-hal yang sifatnya mazhab ini. Mana yang digunakan, gunakan. Mana yang diyakini ini cocok untuk saya, gunakan. Ambil yang terbaik kalau berkaitan dengan mazhab. Tidak perlu diperuncing. Lalu kemudian berkaitan dengan bagaimana perbedaan di masyarakat. Tadi misalnya diberikan contoh ada kegiatan hari besar Islam, majelis A dan majelis B ini berdekatan, gitu ya, minta sama-sama sumbangan. Kenapa enggak kegiatannya disatukan saja? Nah ini juga merupakan hal yang baik. Nah tentu untuk bisa terjadi seperti itu harus ada yang memulai. Maka perlu misalnya ada yang menengahi di situ, apakah RT-nya, RW-nya, gitu ya, dipanggil pimpinan majelisnya, orang-orang majelisnya diajak duduk bersama dengan masyarakat dibicarakan. Ayo kita buat kegiatan ini sama-sama. Bukan tanding-tandingan siapa paling banyak jamaahnya gitu. Enggak begitu. Dalam menyampaikan dakwah itu ya bukan tanding-tandingan, oh jamaahmu berapa. Enggak seperti itu gitu cara pandang. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa memberikan kebaikan kepada banyak orang, menyampaikan dakwah kepada banyak orang. Dan tentu untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif, efisien, ya tentu ini harus dilakukan secara bersama-sama, harus dimusyawarahkan. Maka perlu ada yang menginisiasi, ada yang memulai. Karena kalau misalnya hanya terjadi perdebatan di warung kopi saja, tidak akan ada habisnya. Yang berdebat hanya masyarakat, orang majelisnya nggak ada, ya nggak akan ada perubahan. Maka perlu dimulai, diinisiasi hal-hal yang seperti ini gitu ya, oleh pemimpin-pemimpin yang ada di sana, atau orang yang dihormati di sana, atau orang yang didengarkan di sana, untuk mengajak duduk bersama, melakukan musyawarah agar mendapatkan hasil yang terbaik berkaitan hal yang seperti ini. Nah, agar nanti kemudian masyarakat nyaman, semuanya nyaman, kebaikan tersampaikan, dakwahnya pun juga ada. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita coba baca WhatsApp yang masuk ini Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih parah itu Pak Ustaz mengatakan jangan merasa paling benar, tapi tidak mau menerima kalau orang lain benar. Bisa berkata tapi tidak mau melaksanakan apa yang dia ucap. Yang berbahaya itu kalau orang yang banyak pengikutnya justru seperti itu Pak Ustaz. Ini malah membahayakan umat yang berakibat kepada generasi berikutnya. Mohon pencerahannya. Ini dari Pak Jumairi, Pak Ustaz ya. Yang berbahaya itu ketika orang banyak pengikutnya tapi salah kaprah gitu Pak Ustaz maksudnya. Ya, kita coba sapa dulu penelpon yang ingin masuk. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Teddy.
1: Iya, Pak Nano, silakan Pak Nano.
2: Ya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jadi gini Mas Teddy, biasanya ya umumnya yang menjadi ibaratnya pertengkaran terus semakin meluas kan gini, kamu yang salah, aku yang benar. Nah ini terus umumnya yang orang ini nggak mau dipersalahkan tuh yang punya kuasa, punya kewenangan gitu kan. Contoh yang lagi rame-rame di medsos itu, yang ada cerdas cermat atau apa yang di MPR itu, yang Pontianak itu, yang jelas-jelas sesuanya benar jawabannya dipersalahkan oleh Dewan Juri, bahkan MC-nya pun ikut-ikutan. Nah ini nggak mau mengaku kesalahan lah, pokoknya intinya begitu. Jadi gimana ini komentarnya Ustadz gitu ya. Ini barangkali masih ya, ya.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang paling merasa benar dan tidak mengakui kesalahan Pak Ustadz, itu intinya. Silakan Pak Ustadz ditanggapi dua penanya kita.
0: Berkaitan tadi yang pertama ya, memang ini juga perlu kita sadari bahwa kebenaran itu kalau tidak diperjuangkan nggak akan bisa ada, dan kesalahan yang diyakini oleh banyak orang itu adalah hal yang benar, maka dia bisa menjadi sesuatu yang dianggap benar. Itu logikanya. Jadi kalau ada yang kemudian seperti itu, nah maka panduan salah dan benar itu adalah berkaitan dengan bagaimana aturan tentunya di situ. Jadi ketika misalnya ada orang yang dia selalu melakukan keburukan, sampaikan hal-hal yang tidak benar, oh, dan lain-lainnya, tetapi banyak orang yang kemudian mengiyakannya, akhirnya kemudian pendapat yang salah, pendapat yang tidak benar, hoax dan lain-lain itu dianggap benar. Kalau misalnya kata Umar bin Khattab ya, kebaikan yang tidak terorganisir itu akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Maka kita perlu berjuang untuk kebaikan, untuk melawan hal-hal yang tidak baik tadi. Maka perlu ada persatuan ya. Jangan sampai nanti perbedaan-perbedaan yang sifatnya tidak perlu dipertajam itu dipertajam. Lalu berkaitan tadi bagaimana merasa paling benar ya, tidak mau mendengarkan pendapat. Nah, ini kan tentang ego sebetulnya. Bahwa sebagai manusia harus sadar bahwa ya, kita itu bisa saja melakukan kesalahan. Siapapun dia, ulama kah, habaib kah, ustaz kah, dia pasti akan ada peluang untuk melakukan kesalahan. Dan ketika dia salah, siapa yang bisa menilai dia salah atau tidak? Ya tentu orang lain. Lalu ketika kemudian dinasehati orang lain, itu jangan sampai dia memiliki sikap yang keras hati, tidak mau mendengarkan. Nah ini tentu adalah hal yang tidak baik. Lalu kemudian bagaimana sandaran benar salah? Ya tentu berkaitan dengan aturan. Merasa paling benar itu ya kenapa? Dia merasa benar itu ya kenapa? Kita merasa benar itu kenapa ya? Kita harus ada alasan yang jelas, ada argumentasi yang jelas. Lalu kemudian ketika diberikan masukan, diberikan nasihat, itu harus didengarkan. Dan nasihat itu tinggal kita dengarkan, lalu kita ambil mana yang sesuai, mana yang tidak, mana yang baik untuk kita, mana yang tidak, mana yang sesuai, mana yang tidak. Seperti itu tidak perlu didengar. Nah, kalau berkaitan dengan kasus-kasus yang viral kemarin gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat tentu ya sebagai seorang manusia kita harus sadar bahwa terkadang kita juga bisa melakukan kesalahan. Jangan kemudian kesalahan itu lalu kita bela, itu kan hal yang salah. Lalu kita juga bisa belajar dari yang viral kemarin bagaimana kemudian kita bersikap, bagaimana kemudian kita menjaga kata-kata kita agar jangan sampai mengiyakan hal yang salah. Itu adalah pelajaran-pelajaran yang kita kurang lebih demikian. Allah a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ada penanya lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rahmat di Samarinda, Pak Ustaz izin bertanya, bagaimana cara menghindari sifat iri, dengki, dan perpecahan di lingkungan masyarakat tadi yang disinggung oleh Pak Nano dan juga Pak Ahmad Irwan. Bagaimana cara menghindari sifat iri, dengki, dan perpecahan di lingkungan masyarakat? Terima kasih, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rahmat, ini Pak Ustaz, silakan ditanggapi.
0: Kalau simpelnya, ya bahasa sederhananya itu kurang duduk bersama. Ya. Kenapa kemudian bisa terjadi seperti itu? Ya, karena tidak saling mengenal di masyarakat itu, tidak saling mengenal, tidak saling dekat. Gitu ya. Nah ini kan yang hari ini terjadi dengan masyarakat kita, hidup sendiri-sendiri, tidak saling mengenal, dengan tetangga pun juga kadang tidak saling tegur sapa, akhirnya ya tidak tahu gitu, dan lebih sering mengutamakan egonya sendiri-sendiri. Nah, maka memang perlu adanya kesatuan hati. Persatuan hati ya harus saling bertemu, sering-sering bertemu, sering-sering ngobrol ya, untuk saling mengenal seperti itu. Nah, jadi kalau di masyarakat itu tentu agar kita tahu satu sama lain gitu ya, agar kita tahu bagaimana kemudian menanggapi satu sama lain ya, harus sering-sering bertemu, harus sering-sering bersama. Yang kedua, bagaimana kemudian seseorang itu ya tentu kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah orang yang baik, yang dia dekat dengan Allah, dia terjaga hatinya daripada sifat iri dan dengki. Karena dia sadar, dia paham bahwa setiap orang punya nikmatnya masing-masing. Tidak perlu kemudian membanding-bandingkan nikmat yang dia miliki dengan orang lain. Allah sudah menentukan kok kadar nikmatnya. Bahkan burung-burung saja itu Allah sudah tentukan nikmatnya, apalagi kita. Jadi tidak perlu iri dan dengki. Nah, ini tanda kalau misalnya ada orang iri dan dengki kepada nikmatnya orang lain, ya itu tanda bahwa dia tidak dekat dengan Allah. Jadi perlu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masyarakat bagaimana caranya? Ya ketemu bareng-bareng, ayo misalnya kita adain pengajian bersama gitu ya. Itu sebagai sarana untuk bisa saling bertemu gitu ya. Dan itu harus ada yang menginisiasi, harus ada yang memulai. Misalnya di lingkungan sana ada RT-nya, melihat warganya kok sering berseteru, oh ternyata dilihat jarang ngumpul, jarang ketemu, bisa diinisiasi oleh RT gitu ya, diundang, dibuat pengajian ya, dibuat acara bersama untuk saling ketemu. Ini kan adalah hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Karena kalau tidak begitu ya akan selama-lamanya saling iri, saling dengki, merasa paling baik, merasa paling benar, dan lain-lain. Perlu kita lakukan gerakan-gerakan kebaikan itu dengan bersama-sama. Dengan begitu insya Allah manfaatnya pun tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk banyak orang. Kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'ahum minnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa bermanfaat untuk menjadi manusia yang, untuk manusia yang lain. Kalau kita sadar di tengah masyarakat kita itu banyak hal-hal yang kurang sesuai, yang kurang baik gitu ya, maka kita perlu menjadi orang yang menjadi inisiatornya untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan tadi. Jangan sampai kita juga menjadi orang yang selalu mengeluh tetapi tidak akan memulai sesuatu apapun, tidak melakukan gerakan apapun. Sesuatu itu bisa berubah kalau ada yang mendengar. Begitu juga dengan mengubah keburukan-keburukan yang ada di tengah masyarakat kita, perlu ada yang memulainya, perlu ada yang memulai gerakannya untuk bisa bergerak sama-sama. Kurang lebih demikian. Allah a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ya, karena sudah di penghujung acara nih, tidak terasa Pak Ustadz waktu terus berjalan. Mungkin silakan untuk diberikan kesimpulan ya sebagai penutupnya, dan juga doa Pak Ustadz, silakan.
0: Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama merenungi bagaimana kemudian hari ini kita dan masyarakat kita, apakah kita sudah memiliki kesatuan hati ya di dalam kehidupan ini, apakah kemudian kita telah memperjuangkan kehidupan kita, apakah kita sudah menjadikan ridha Allah sebagai tujuan kita. Jangan sampai kita dekat secara fisik tapi jauh dengan hati, kita jauh dari Allah sebentar. Ibadah yang kita lakukan jangan-jangan hari ini hanya bersifat rutinitas tetapi kosong secara rohani. Jangan sampai kemudian kita hanya sibuk di dunia tetapi lupa dengan akhirat. Dari itu mari sama-sama kita kuatkan ukhuwah kita, persatuan kita, baik di dalam lingkungan keluarga, lebih-lebih lagi di masyarakat kita, lingkungan kerja, dan lain-lain. Kita saling tebarkan kebaikan, kita menjadi orang yang bisa menggerakkan kebaikan, kita saling mendukung agar terwujudnya kebaikan-kebaikan dan kebermanfaatan. Kita bersama-sama berjuang di jalannya Allah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersatu hati, yang selalu kuat di dalam berjuang, bahagia di dalam ketaatan, dan kita semua dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita senantiasa memiliki nilai-nilai kebermanfaatan. Allah berikan keridhaan atas setiap hembusan nafas kita untuk melaksanakan kebaikan, atas setiap keringat kita untuk melakukan kebaikan, atas setiap rasa lelah kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Semoga semua itu Allah ridhoi, Allah berikan kita yang terbaik, Allah tambah nikmat kita, dan Allah SWT jadikan surga sebagai tempat terakhir kita, dan anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, orang-orang terdekat kita, tercinta dan terkasih kita, semoga Allah SWT satukan kita semua di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila bisa bilhal, semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang terbaik, dan hari-hari kita selalu penuh dengan kebermanfaatan. Nun wal qalam ya maysurun nasallallahu wa tawfiq wa basyirin mukminin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi memberikan wawasan kita, membuka wawasan kita, dan juga menambah ilmu kita Pak Ustaz. Dan semoga harapannya adalah meningkatkan keimanan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustaz. Semoga sehat selalu Pak Ustaz, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pendengar, hingga di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi. Saya Dedi Purnama dan rekan operator Dedi Wahyudi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Sendawa bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Dengan demikian tadi kami telah merilai Mutiara Pagi bersama Pulau 1 RRI Samarinda, dan selanjutnya kami akan hadirkan keruan dengan Anda Sendawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa bersejarah tanggal hari ini.

Selamat pagi dan semangat pagi pendengar di hari ini Minggu tanggal 24 Mei ada beberapa catatan peristiwa bersejarah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Semoga bisa bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan kita, Bro.

Dikutip dari kompas.com, mendengar di bulan Mei, tepatnya tanggal 24, itu ada beberapa catatan-catatan peristiwa bersejarah. Di antaranya adalah Perang Kemerdekaan Skotlandia selesai, muncul Traktat Edinburgh-Northampton di mana Kerajaan Inggris mengakui Kerajaan Skotlandia sebagai negara merdeka, tahun 1328, pendengar.

Tahun 1153 Malcolm IV menjadi Raja Skotlandia. Tahun 1882 pertempuran Pichincha. Tahun 93 Eritrea merdeka dari Ethiopia.

Tahun 1941 pendengar kapal perang Jerman Bismarck menenggelamkan kapal perang Inggris HMS Hood. Peristiwa itu terjadi pada pertempuran Selat Denmark dalam Perang Dunia II. Lebih dari 1.400 jiwa melayang dalam peristiwa tersebut. Tahun 1948 dalam Perang Arab Israel, pasukan Mesir berhasil menduduki kawasan Yad Mordechai Israel. Namun keberhasilan pasukan Mesir itu hanya bertahan selama 5 hari sebelum pasukan Israel berhasil merebut kembali kawasan tersebut. Tahun 2014, klub sepak bola raksasa asal Spanyol Real Madrid berhasil meraih gelar juara ke-10 dalam ajang Liga Champions UEFA setelah mengalahkan rival sekotanya yaitu Atletico Madrid pada laga final dengan skor 4-1. Gelar ke-10 Maksudnya gelar ke-10 yang diraih itu semakin mengokohkan Real Madrid sebagai pemegang gelar juara Liga Champions UEFA terbanyak di tahun 2014 ya, menjadi sejarah yang baru nih bagi klub sepak bola asal Spanyol Real Madrid. Demikian mendengar beberapa informasi peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal 24 Mei. Semoga bermanfaat.

103,3 FM RRI Sendawar. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pendengar RRI Sendawa di manapun berada, saat ini sudah pukul 6 lewat 57 menit ya. Sesaat lagi pukul 7 kami ajak Anda mendengarkan Warta Berita Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda. Tetaplah bersama kami pendengar.

0: masukkan aspek misalnya soal data, aspek soal digitalisasi.
1: Inilah Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat pagi, program makan bergizi gratis di Balikpapan terus dievaluasi. 5 satuan pelayanan dihentikan sementara akibat belum memenuhi standar sanitasi dan pengelolaan limbah. Berikut kita simak laporannya.
2: Implementasi program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur terus dievaluasi. Badan Gizi Nasional atau BGN kini menghentikan sementara operasional 5 dari 28 satuan pelayanan program gizi atau SPPG. Penghentian ini dilakukan karena mitra dapur belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah serta sertifikat laik higienis sanitasi. BGN kini tengah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk membenahi fasilitas dapur agar sesuai standar aturan. Berikut pernyataan Koordinator Wilayah BGN Balikpapan, Laila Suci Pradita.
3: Untuk hasil evaluasi operasional pasca penertiban belakangan ini, BGN sendiri sempat melakukan penghentian sementara operasional atau suspend, salah satunya yang dikarenakan PAL. Untuk IPA sendiri, kami berkoordinasi dengan pihak DLH, Dinas Lingkungan Hidup, untuk mengecek turun ke lapangan langsung apakah sudah sesuai standar ataukah belum. Jika memang belum, maka IPAL kami minta untuk disesuaikan, seperti itu. Para mitra diminta untuk memperbaiki IPAL-nya agar sesuai standar yang telah ditentukan di dalam Permen LH. Kemudian juga terkait SLHS juga diminta untuk segera melengkapi.
2: Selain membenahi sanitasi, BGN juga memperkuat rantai pasok bahan baku dengan menggandeng petani lokal. Adapun distribusi makanan diterapkan secara ketat dengan jarak maksimal 6 km atau 20 menit perjalanan agar makanan tetap higienis. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Kehadiran sekolah unggulan di Kota Samarinda diminta tidak memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah terutama di wilayah pinggiran kota. Berikut kita simak laporannya.
4: Anggota Komisi 4 DPRD Kota Samarinda mengingatkan pemerintah daerah agar tetap menjaga semangat pemerataan mutu pendidikan di tengah pengembangan sekolah unggulan dan sekolah terpadu di Samarinda. Seluruh sekolah baik di pusat kota maupun wilayah pinggiran dinilai harus memiliki kualitas pendidikan yang sama baiknya. Sistem zonasi tersebut memiliki tujuan utama menghadirkan pemerataan mutu pendidikan sehingga masyarakat tidak lagi memandang hanya sekolah tertentu yang dianggap berkualitas. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memastikan seluruh siswa di Samarinda dapat memperoleh layanan pendidikan yang setara. Hal ini disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Kota Samarinda Ismail Latisi kepada RRI Sabtu 23 Mei 2026. Menurut Ismail, kehadiran sekolah unggulan memang memiliki tujuan positif untuk memfasilitasi siswa berprestasi melalui sistem seleksi akademik. Namun pembangunan sekolah unggulan tidak boleh membuat sekolah lain tertinggal dari sisi kualitas pendidikan maupun fasilitas belajar.
5: Yang pertama kita bicara semangat dari zonasi dulu ya, nanti baru kemudian kita masuk ke sekolah terpadu, sekolah unggulan dalam hal ini. Jadi kalau kita berbicara kemudian tujuan utama dari sekolah dari zonasi ya pemerataan mutu pendidikan, supaya kemudian tidak ada perbedaan antara sekolah-sekolah yang ada di tengah kota maupun kemudian sekolah-sekolah yang ada di pinggiran. Dan makanya kenapa kemudian itu semangat utama dari zonasi, sistem zonasi, supaya tadi nggak perlu kemudian teman-teman misalnya yang tinggal di pinggiran membawa anaknya di tengah kota. Kenapa? Karena mutu pendidikan antara sekolah yang di pinggiran sama dengan kualitas sekolah yang ada di tengah kota. Jadi itu yang kemudian menjadi titik tekan kita kaitannya dengan sistem zonasi yang ada, semangatnya. Maka kita berharap kemudian nih, dari semangat ini tadi, bagaimana kemudian pemerintah menjamin pemerataan mutu pendidikan, baik itu kemudian sekolah-sekolah yang ada di tengah kota maupun kemudian sekolah-sekolah yang ada di pinggiran. Makanya tadi dengan isu zonasi itu sebetulnya tidak ada lagi kemudian istilah sekolah unggulan.
4: Selain kualitas sekolah, Ismail juga menyoroti pentingnya pemerataan sistem pendidikan berbasis teknologi di Samarinda. Menurutnya perkembangan pendidikan digital harus dibarengi kesiapan sarana sekolah dan tenaga pengajar agar seluruh siswa dapat mengikuti perkembangan teknologi pendidikan. Ia mengatakan tantangan terbesar saat ini bukan hanya pelatihan coding bagi guru, tetapi juga belum meratanya fasilitas seperti smartboard dan sarana digital lainnya di sekolah. Karena itu pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat mutu pendidikan, pemerataan fasilitas, dan kualitas guru agar seluruh anak di Samarinda memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan berkualitas di tengah perkembangan ibu kota Nusantara. RR Samarinda, Nisor Pula melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Banjarmasin Utara mengajak pelaku perikanan memanfaatkan peluang pasar di ibu kota Nusantara atau IKN. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Bupati Banjarmasin Utara Mudiat Nur mengatakan, nelayan dan pemuda ikan didorong melakukan inovasi serta menjaga kualitas hasil perikanan agar sesuai kebutuhan pasar IKN. Pelaku usaha juga didorong mengolah hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah. Hingga saat ini terdapat sekitar 500 kelompok budidaya perikanan di PPU dengan produksi mencapai 30 ribu ton per tahun. Pemkab juga menyebut masih tersedia ribuan hektar lahan potensial untuk pengembangan tambak dan kolam perikanan. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Saifuddin mendorong revisi RUU Sisdiknas Adaptif terhadap digitalisasi dan kesiapan guru di daerah. Berikut kita simak laporannya.
6: Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hetiva Saifuddin menegaskan revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas harus menyesuaikan perkembangan teknologi dan keperluan masyarakat modern, termasuk penguatan aspek digitalisasi dalam kurikulum pendidikan. Dalam lawatannya ke Samarinda bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Hetiva mengatakan revisi Undang-Undang Sisdiknas saat ini mulai memasuki aspek literasi data dan digitalisasi yang sebelumnya belum diatur secara spesifik. Menurut Hetiva, perkembangan teknologi tidak dapat dihindari sehingga dunia pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Hetiva menilai teknologi perlu dimasukkan dalam kurikulum sebagai bagian penting pembelajaran agar peserta didik mampu memanfaatkan perangkat digital secara positif. Dengan demikian, penggunaan gawai tidak hanya hiburan, tetapi juga mendukung proses belajar dan pengembangan kemampuan siswa. Selain perubahan kurikulum, Hetiva menekankan pentingnya kesiapan tenaga pendidik dalam menghadapi transformasi pendidikan berbasis digital yang menurut Hetiva, guru harus memiliki kompetensi dan literasi teknologi agar mampu mengajarkan materi secara efektif kepada siswanya.
7: Kurikulum harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Kami di RUU Sisdiknas yang sekarang sedang direvisi juga memasukkan aspek misalnya soal data, aspek soal digitalisasi yang dulunya tuh belum ada. Gitu, sekarang kita harus masukin termasuk di kurikulum. Mungkin masalah teknologi harus dimasukkan sebagai hidden curriculum sehingga setiap anak itu tidak justru menggunakan teknologi secara salah. Gadgetnya digunakan hanya untuk main game atau untuk stalking. Padahal sebenarnya bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, berarti kan harus disisipkan ke dalam kurikulum dong. Menurut saya justru tidak bisa dihindari, harus berubah hanya. Nah, mungkin jangan hanya nama harus berubah saja, terus pertimbangannya lebih karena political consideration gitu lah ya. Pokoknya beda gitu. Itu yang mungkin tidak diharapkan.
6: Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Saifuddin menyoroti perlunya dukungan sarana prasarana pendidikan seperti akses internet dan perangkat pembelajaran digital di sekolah. Yang menurut Hetiva, kebijakan pendidikan tidak cukup hanya merevitalisasi gedung sekolah tetapi juga diiringi dengan penyediaan fasilitas teknologi yang memadai. RRI Samarinda Rizky Multianta melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur siap memproduksi asam lemak atau fatty acid sebagai bahan baku berbagai industri manufaktur. Produk ini digunakan untuk kosmetik, sabun, deterjen, tekstil hingga produk perawatan pribadi. Kepala DPMPTSP Bontang Muhammad Aspianur mengatakan, proyek hilirisasi ini ditargetkan meningkatkan nilai tambah kelapa sawit Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Permintaan global produk oleokimia juga terus meningkat, terutama dari pasar Asia dan Eropa. Pabrik fatty acid tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi 91 ribu ton per tahun dengan kebutuhan bahan baku CPO 45 ribu ton. Pembangunan di industri ini diharapkan menciptakan ratusan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor produk hilir sawit.

0: buang sampah. Bank ini juga mendorong warga menghasilkan kerajinan daur ulang dan membangun ekonomi berbasis lingkungan. Informasi lengkapnya terangkum dalam feature berikut ini.
1: Sampah seringkali dianggap barang tak bernilai. Selesai dipakai, dibuang, lalu menumpuk begitu saja. Tapi tidak bagi masyarakat di Jalan Cendana, Gang 11, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Di kawasan ini, botol plastik, kardus, hingga piring telur justru dikumpulkan warga untuk ditabung. Setiap pekan, sampah-sampah itu dibawa ke Bank Ramah Lingkungan Cendana Berseri atau Bank Ramli Ceseri untuk dijual. Di tempat ini, setiap sampah yang masuk akan ditimbang dan dicatat sesuai jenisnya. Nilainya kemudian masuk menjadi tabungan milik masing-masing warga. Saat ini, Bank Ramli CSRI diketuai oleh Emmy Marlinda, perempuan yang menjadi saksi bisu bagaimana kesadaran warga terhadap sampah mulai terbentuk sejak tahun 2020.
2: Sebenarnya sampah itu kalau kita kelola dengan baik akan menghasilkan suatu produk ataupun hasil kegiatan dari daerah yang kita kelola. Misalkan sampah itu bisa menjadi nilai ekonomi, terbentuklah suatu keinginan untuk mengajak warga supaya kedepannya itu lebih peduli kepada lingkungan.
1: Bank Ramli CSRI beroperasi seminggu sekali. Setiap Jumat, warga selalu datang membawa sampah dari rumah masing-masing untuk ditimbang. Beratnya bervariasi, ada yang membawa 1 kilo, 5 kilo, hingga puluhan kilo dalam sekali penimbangan. Menariknya, Bank Sampah CSRI tidak hanya menawarkan uang tunai sebagai alat pembayaran. Masyarakat bisa memilih untuk menukar tabungan sampah dengan sembako murah.
2: Kita nominalkan 50.000 ya, minimal pengambilan uangnya dari sampah yang mereka tabungkan. Tapi kebanyakan mereka menabung itu menunggu ada sembako murah pada saat bulan puasa. Jadi tukar sampah dengan tabungan mereka dengan sembako murah. Tapi mereka kadang-kadang ada juga yang kalau sudah nominal mereka di atas 200, 300 langsung diambil.
1: Jika sudah terkumpul banyak, sampah tersebut kemudian dipilah dan dijual ke pengepul setiap sebulan sekali. Emmy tidak bekerja sendiri. Di Bank Ramli CSRI, ia dibantu oleh 4 anggota lainnya yang mayoritas usianya sudah tidak muda lagi.
2: Yang memilah kita ada 5 orang, tapi yang sering standby 3 orang. Karena duanya kan anak muda. Sudah berumur kita ini, 50 ke atas. Ada yang 70, ibu yang tadi umurnya 70. Ibu Arfah itu 72 sudah. Tapi semangatnya untuk mengelola sampah supaya wilayah lebih bersih kan masih kuat.
1: Tidak semua sampah langsung dijual ke pengepul. Emmy mengungkapkan, sebagian di antaranya juga mereka sulap kembali menjadi kerajinan. Seperti tas dari tutup botol bekas, hiasan bunga dari piring telur, baju kreatif dari kresek, hingga ekobrik yang rutin dibuat setiap hari untuk dijual.
2: Kita setiap bulan membuat ekobrik, karena kan label-label dari kita pemilahan itu kan selalu ada, dan itu pasti dibuat setiap minggunya, setiap hari bahkan, itu yang membuatnya Ibu Arfah. Kadang-kadang yang ngambil itu anak-anak sekolah. Sebenarnya kalau dari anunya sih minta 700, tapi kami kesanggupannya cuma paling banter 500 gram, di bawah 1 kilo. 15-20 ribu, satu botol per pikis.
1: Hingga saat ini, Bank Ramli CSRI memiliki 157 nasabah. Tidak hanya dari kawasan Cendana, tapi juga dari luar wilayah. Selain menimbang sampah, Emmy juga selalu mengajak nasabahnya untuk mengikuti berbagai pelatihan.
2: Kita ini kan ada beberapa RT, ada 4 RT, RT 8, 9, 10, 12. Dan ada dari RT-RT luar dan wilayah luar juga yang sering kesini ngangkat sampahnya. Karena saya tanya dari mana dapat info, bisa lihat dari sosmed saya di IG atau di TikTok atau juga dari omong-omongan seputar WA, WhatsApp gitu kan.
1: Berkat semangat warga yang selalu menabung dan kerja keras para anggotanya, selama 5 tahun berjalan, Bank Ramli CSRI telah banyak mencatatkan prestasi. Emmy mengaku rutin mengikutkan bank sampah ini bersaing di lomba tahunan, salah satunya seperti Kampung Salai.
2: Dari awal kita launchingnya kita juara 5 Kampung Salai, juara Harapan 1 di tahun 2024 dan juara 6 di tahun 2025 yang terakhir. Dan ada satu orang yang juara

0: pengumpulan sampah terbanyak untuk anorganik sekota Samarinda, hampir 2,5 ton.
1: Perjalanan Bang Rami Ceseri tidak lepas dari dukungan CSR Pertamina bersama Rumah Zakat. Di awal pembentukannya, Emi bercerita pihaknya banyak mendapat pendampingan dan berbagai pelatihan untuk mengembangkan bank sampah ini.
0: Dari awal kita Pertamina launching, mereka selalu

0: Meski masa CSR sudah berakhir, kegiatan di Bank Ramli CSRI tetap berjalan hingga sekarang. Kami berusaha agar bank sampah ini bisa tetap mandiri dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mengubah kerajinan hasil daur ulang mereka menjadi sumber penghasilan.
1: Saya harap kedepannya kita ini ada hasil daur ulang yang bisa kita jadikan ekonomi. Ya kan? Jadi kita berharap bukan cuman penimbangan aja, tapi ada hasil kerajinan yang kita jadikan UMKM. Itu harapan saya. Jadi kita bisa berkelanjutan.
0: Sembari perlahan mencoba peluang baru, Emi juga berharap selalu ada tangan-tangan yang datang membantu memberikan pendampingan berupa pelatihan maupun insentif agar manfaat dari Bank Ramli CSRI bagi masyarakat Cendana dan sekitarnya dapat terus dirasakan. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
2: Sebelum akhir berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Program makan bergizi gratis di Balikpapan terus dievaluasi. 5 satuan pelayanan dihentikan sementara akibat belum memenuhi standar sanitasi dan pengolahan limbah. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Saifuddin mendorong revisi RUU Siknas adaptif terhadap digitalisasi dan kesiapan guru di daerah. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh rekan pekerja yang bertugas, saya Deddy Purnama. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda.

0: informasi dan inspirasi.
1: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah inilah implementasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan

0: Inilah Radio Republik Indonesia Sendawara, saatnya sudah pukul 7:33. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca di ruang dengan Anda.
1: RRI Sendawara dengan program siar berikutnya.
2: 103,3 FM RRI Sendawara.
0: Baik, mendengar kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Minggu 24 Mei di Longiram diperkirakan hujan ringan. Melak hari ini juga diperkirakan hujan ringan, demikian pula dengan Barong Tongkok, Damai, Muara Lawang, Muara Pahu, Cempang, Bongan, Penyinggahan, Pentian Besar, Linggang, Bigung, dan Nyuwatan. Silungure dan Mukmar Bulan hujan ringan, Tering masih hujan ringan, dan Sekolah Darat hujan ringan. Hari ini mendengar untuk kecamatan di wilayah Kutai Barat didominasi hujan ringan. Untuk hari esok Senin 25 Mei pendengar, Longiram diperkirakan hujan ringan, demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok, Dame, Muara Lawa, Muara Pahu, Cempang, Bongan, Penyinggahan, Bentian Besar, hujan ringan. Linggang Bigung esok hari udara kabur, Nyuwatan dan Silungure hujan ringan, demikian pula Mukmanur Bulan, Tering dan Sekolah Darat hujan ringan. Untuk esok hari mendengar cuaca di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat juga didominasi hujan ringan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar kan?
4: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari Selasa 26 Mei. Untuk hari Selasa, pendengar, di Long Iram diperkirakan hujan ringan, melak berawan, parang togok, udara kabur. Damai di hari Selasa juga udara kabur. Kemudian pendengar, Muara Lawa berawan, Muara Pahu hujan. Jombang dan Bongan diperkirakan udara kabur, demikian pula Penyinggahan. Pantian Besar berawan, Linggang Bigung udara kabur, demikian pula dengan Nyuwatan. Silukore dan Mukwanur Bulan hari Selasa udara kabur, tering hujan ringan. Sebelah darat di hari Selasa berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Senawar. Pukul 8 kami ajak Anda mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3.
2: RRI Senawar. Dengan program siar berikutnya,
3: 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati.
4: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
5: Proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
6: Kita cari bagaimanapun kita kan pengen amannya sampai kayak entah meratus merebak lagi di Kota Batu, itu suap yang menyerikan bagi kami.
7: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan